0: Tengku Iskandar, Ibni Tengku Ismail, Raja Muda Johor. Juga paduka putera-putera dan paduka puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga sentiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
2: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Anda akan dapat mengikuti siaran Radio An-Nur Maiz yang dipancarkan dari Johor Bahru melalui laman web rasmi www.radioannurmaiz.my. Siaran kita akan ke udara dari sekarang hingga jam 9 malam. Kita mulakan siaran pagi ini dengan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Ahmad Salihin bin Baharim, pensyarah Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Elemen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقال

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, terjaga dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-aman, al-aman min zawal al-iman, min fitnat al-shaytan. La ilaha illallah al-mawjud bila makan. Muslimin dan musliman yang dirahmati oleh Allah sekalian, marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah, bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ada kalanya kita mungkin mengalami kesukaran untuk fokus waktu bekerja, lebih-lebih lagi apabila anda baru sahaja bekerja selepas pandemik COVID-19 atau cuti panjang. Bawa bertenang, di sini kami kongsikan kaedah supaya anda boleh kekal fokus ketika bekerja, iaitu kerapkan berehat. Manfaatkan waktu rehat yang diberi selama 1 jam dengan baik. Kedua, atur semula ruang kerja. Susun dokumen atau fail secara teratur supaya lebih mudah dan tenang. Ketiga, uruskan tenaga anda. Fokus pada apa yang anda selesaikan terlebih dahulu supaya dapat mencapai produktiviti maksimum. Tip ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
4: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
3: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
4: Hashtag Semarak Subuh Johor.
5: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sobahul khair, selamat pagi kepada pendengar-pendengar setia alunan ilmu dan kerohanian Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita pada hari ini pada tarikh
3: 2 hari bulan 6 2026, yang bersamaan dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijriah.
2: Bersama dengan saya Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid, yang akan temankan anda sepanjang bersiaran di konti Radio An-Nur di Majlis Agama Islam Negeri Johor di Johor Baru. Anda semua boleh dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di radioanurmaij.my, atau muat turun secara percuma aplikasi Radio An-Nur di Google Play Store sahaja. Jadi sepanjang siaran ini banyak yang akan saya kongsikan pelbagai info sambil-sambil kita dengarkan lagu kerohanian, nasyid-nasyid terbaik dan juga selawat.
4: Antara rancangan yang kita akan ada pada hari ini adalah rancangan Hal Tu Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Amir bin Muhammad Nur, Pegawai Hal Ehwal Agama Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Taubat yang Diterima Allah.
5: Dan selepas itu kita akan teruskan dengan rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad, dengan tajuknya Kedudukan Mekah Sebagai Pusat Utama.
6: Dan seterusnya kita akan teruskan dengan Motivasi Nilai Ras Kehidupan yang akan dibawakan oleh Puan Nur Zanfiza binti Kamarul Zaman, Kaunselor Berdaftar, yang bertajuk Diam Yang Membunuh Hubungan.
7: Nombor ketiga kita akan ada rancangan Tasmi Ibadah yang akan dibawakan oleh
8: Ustaz Haji Abu Bakar Mewata, Guru Ta'amir Daerah Johor Baru, dengan tajuknya Mandi Wajib dan Mandi Sunat.
4: Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
9: An-Nur, cahaya inspirasimu.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991, adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan

0: Ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Dadah bukan jalan keluar. Ia perangkap yang memusnahkan masa depan, keluarga dan maruah diri. Ramai yang bermula dengan sekadar cuba, akhirnya terperangkap dalam kegelapan yang sukar dilepaskan. Hidup ini berharga, masih belum terlambat untuk berubah. Cari sokongan, mohon bantuan dan bangkitlah semula. Kerana masa depanmu lebih bernilai tanpa dadah. Katakan tidak kepada dadah. Katakan ya kepada kehidupan yang sihat dan bermakna. Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Anur, cahaya inspirasimu.
1: Dengarkan kami, Radio Anur, cahaya inspirasimu.

mana ini lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seseorang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah, Allah gak marah.

0: The road is a commodity and a public space where everyone uses. Make sure to drive carefully so that accidents don't happen. Make sure to always use your blinkers and make sure there are no vehicles to use when switching lanes. Remember, use your blinkers, make sure there are no vehicles behind and slowly change lanes. We at Radio Anur are advocates for road safety. Radio Anur, cahaya inspirasimu.
1: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
2: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
3: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
4: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tazkirah Haji yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari, bakal-bakal jemaah haji yang dirahmati Allah, bersama-sama kita dalam Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, dalam siri ceramah ibadah haji, khusus tajuk larangan bagi jemaah haji wanita. Di antaranya, pertama, menutup muka. Jika seorang wanita yang berada dalam ihram haji, yakni setelah berniat haji, dilarang untuk menutup mukanya dengan kain tudung kerana terlupa atau tidak sengaja, hendaklah dia menanggalkan kain tersebut daripada mukanya dengan segera apabila dia ingat atau diperingatkan. Dia tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Jika dia melengah-lengahkan dalam keadaan dia mampu berbuat demikian, maka dia berdosa dan dikenakan dam, iaitu tahir dan takdir. Yang kedua, seorang bakal-bakal haji, seorang haji wanita yang berada dalam ihram dibenarkan memakai topeng, yakni topeng muka, mas, untuk menutup hidung dan mulut kerana sesuatu keperluan, kerana hajat. Dia tidak berdosa tetapi dikenakan dam tahir takdir. Setiap kali berihram hanya dikenakan dam sekali saja. Yang ketiga, seorang wanita yang berada dalam ihram boleh menutup muka dan hidungnya dengan tangan untuk mengelakkan habuk masuk ke dalam hidung dan mulutnya tanpa dikenakan dam. Yang keempat, jemaah haji wanita dalam ihram tidak boleh memakai cermin mata yang besar bingkai, dan cerminnya pula melekap di pipi serta menutup sebahagian mukanya. Yang kelima, jemaah haji wanita yang berada dalam ihram tidak boleh memakai sesuatu yang menutup kawasan muka seperti anak telekung yang menutup sebahagian besar dahi. Begitu juga dengan pelekat ubat yang menutupi sebahagian besar dahi. Sekiranya berbuat demikian, maka dikenakan dam, yakni tahiyat takdir, pengiraan dam sekali saja dalam satu tempoh ihram. Kemudian seterusnya yang keenam, orang lelaki juga boleh menutup mukanya semasa ihram kerana larangan ini hanya khususkan untuk wanita. Jadi orang lelaki dibolehkan menutup mukanya semasa ihram kerana ini khusus untuk wanita saja. Saudara-saudara sekalian, memakai sarung tangan, larangan ini melibatkan jemaah haji lelaki dan wanita. Dibolehkan memasukkan tangan ke dalam kantung kain yang berisi batu untuk melakukan lontaran jamrah semasa dalam ihram. Dibolehkan melindungi tangan di sebalik kain tudung atau kain ihram. Kemudian, wangi-wangian. Dilarang bagi jemaah-jemaah haji menggunakan wangi-wangian di badan, makanan, minuman dan menghidunya ke dalam hidung. Larangan ini melibatkan jemaah haji lelaki dan wanita, di mana seorang yang berada dalam ihram boleh menggunakan ubat gigi walaupun wangi. Alasannya ubat gigi, sabun mandi kerana bersihkan, sempo, minyak angin kerana ubat walaupun berbau wangi. Ini kerana penggunaannya di atas niat untuk kebersihan dan untuk perubatan, bukannya untuk berwangi-wangian. Begitu juga boleh mengambil makanan dan minuman yang berperiksa wangian kerana bahan yang diperlukan itu adalah untuk menyedapkan makanan atau minuman tersebut saja. Kemudian, jika seorang yang berada dalam ihram memakai atau menghidu wangian kerana terlupa atau tidak sengaja, hendaklah dia menghilangkan kesan bau-bauan tersebut dengan segera apabila dia ingat atau diperingatkan. Dia tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Jika dia melengah-lengahkan untuk membuangnya dalam keadaan dia mampu berbuat, maka dia berdosa dan dikenakan dam. Kemudian, jika yang sedang berada dalam ihram dicalit atau disembur dengan minyak wangi oleh kawan-kawan atau orang lain pada badan dan pakaian tanpa kerelaannya, hendaklah dia menghilangkan kesan wangian tersebut dengan segera dan tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Tapi jika dia melengah-lengahkan dalam keadaan dia mampu berbuat demikian, maka dia berdosa dan dikenakan dam tahyir takdir. Saudara sekalian, seorang yang berada dalam ihram hendaklah berhati-hati ketika mahu mengucup hajat suat, jika mampulah, kerana dikhawatiri ia dilumur dengan wangian. Jika diketahui ia dilumur dengan wangian, haram mengucup hajat suat itu kerana ada wangian, kerana dia dalam ihram. Jika dia mengucup hajat suat dalam keadaan tidak mengetahui ia dilumur dengan minyak wangi, maka hendaklah dia menghilangkan kesan wangian tersebut dengan segera. Dia tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Jika dia tidak menghilangkan kesan wangian tersebut dengan segera, dia berdosa dan dikenakan dam, tahyir dan takdir. Saudara-saudari bakal-bakal jemaah haji yang dirahmati Allah, jika memakai bau-bauan pada badan atau pakaian sebelum ihram, kemudian menanggalkan pakaian ihram tersebut dan memakai semula serta wangian masih ada, dalam keadaan ia terdapat dua pendapat. Satu, menurut pendapat Al-Asah, dikenakan dam, tahir takdir. Yang kedua, pendapat Muqabil Asah, tidak dikenakan dam kerana pada kebiasaannya pakaian yang dipakai dan ditanggalkan perbuatan tersebut dimaafkan kerana ia satu kebiasaan. Saudara-saudara sekalian, wangian yang dipakai pada badan kemudian melekat pakaian pada pakaian ihram melalui peluh boleh dipakai semula kain ihram tersebut walaupun telah ditanggalkan dan tidak dikenakan dam. Seterusnya, Kaabah dan kelambunya juga berjemur dengan wangian. Jemaah yang berada dalam ihram hendaklah berhati-hati, berjaga-jaga ketika merapatkan tubuh ke dinding Kaabah atau kelambu Kaabah supaya tidak menikmati wangian tersebut. Dia hendaklah bersegera menjauhkan diri jika menghidu wangian tersebut. Jika tidak bersegera menjauhkan dirinya, ia berdosa dan dikenakan dam. Kemudian, memakai lotion pelindung sinaran matahari atau ungu dibolehkan dengan tujuan perubatan. Kemudian, penggunaan tisu lembap yang terdapat wangian, berwangian, tidak boleh digunakan semasa dalam ihram. Seterusnya, memakai minyak di kepala, janggut dan semua bulu muka selain yang tumbuh di pipi dan di dahi. Larangan hanya menyebabkan lelaki dan perempuan. Jika seorang yang berada dalam ihram memakai minyak pada bahagian tubuh yang tidak dibenarkan secara terlupa atau tidak sengaja, hendaklah dia menghilangkan kesan minyak tersebut dengan segera apabila dia ingat atau diperingatkan. Jika dia tidak menanggalkan, maka dia berdosa dan dikenakan dam. Saudara-saudara sekalian, para jemaah sekalian, kecantikan, menanggalkan rambut atau bulu dari mana-mana anggota badan, larangan bagi melibatkan lelaki dan perempuan. Jika seorang yang berada dalam ihram menanggalkan rambut dan bulu secara sengaja, tidak dikenakan dam atau terlupa, dia tetap dikenakan dam. Jika seorang yang berada dalam ihram menanggalkan rambut atau bulu secara sengaja, tidak sengaja atau terlupa, dia tetap dikenakan dam, tahir taklir. Tidak berdosa jika perkara ini berlaku secara tidak sengaja atau terlupa, tapi berdosa jika dengan sengaja. Kemudian seterusnya, jika seorang yang berada dalam ihram telah gugur rambut atau bulu kerana menggosok ketika mandi atau mengambil uduk, walaupun rambutnya jenis mudah gugur, dia dikenakan dam tetapi tidak berdosa. Jika rambut tersebut gugur dengan sendiri, maka tidak dikenakan dam. Kemudian, tidak dikenakan dam ke atas orang yang berada dalam ihram yang mendapati rambut atau bulu yang gugur atas tilam dan bantal ketika bangun daripada tidur. Begitu juga keadaannya bagi wanita yang keguguran rambut pada serkap kepala dengan syarat keguguran rambut bukan usaha dan perbuatan tangan sendiri. Kemudian seterusnya, petugas perubatan boleh bercukur rambut atau bulu pada pesakit yang berada dalam ihram untuk melakukan pembedahan kerana keperluan. Kemudian, jika dibuang kulit yang terdapat bulu, maka tidak berdosa dan tidak dikenakan dam kerana bulu tersebut mengikut kulit. Saudara sekalian, setakat itulah saja perangan saja perkongsian kita pada siri ini. Mudah-mudahan kita dapat bersama lagi pada siri-siri yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian tadi rancangan Tazkirah Haji yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru.
6: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas?
2: Jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
7: Sejarah kehidupan Zubair bin Al-Awwam, perisai setia di sisi Rasulullah. Dalam sejarah kegemilangan Islam, nama Zubair bin Al-Awwam terpahat sebagai seorang pejuang yang berani, setia dan penuh keimanan. Beliau bukan sekadar sahabat biasa, malah merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad serta antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Kisah kehidupannya syarat dengan pengorbanan, keberanian dan keteguhan iman dalam mempertahankan agama Allah. Beliau dilahirkan di Mekah sekitar tahun 594 Masihi. Ibunya ialah Safia binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang terkenal dengan ketegasan dalam mendidik anak. Sejak kecil, Zubair dididik dengan sifat berani dan tahan lasak. Didikan ini membentuk dirinya menjadi seorang yang tidak gentar menghadapi cabaran, bahkan dalam situasi yang paling sukar sekalipun. Zubair memeluk Islam pada usia muda melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan ini menjadikan beliau antara golongan terawal yang beriman kepada Nabi Muhammad. Namun, keimanan itu dibayar dengan penderitaan. Beliau diseksa oleh ahli keluarganya sendiri demi memaksanya meninggalkan Islam. Walau bagaimanapun, Zubair tetap teguh dan tidak berganjak dari kepercayaannya. Zubair terkenal sebagai seorang yang sangat berani. Dalam satu peristiwa, apabila tersebar khabar angin bahawa Nabi diserang, beliau segera menghunus pedang dan keluar mempertahankan baginda. Keberanian dan kesetiaannya itu menyebabkan beliau digelar sebagai Hawari Rasulullah, iaitu pembela setia Rasulullah. Demi mempertahankan akidah, beliau turut berhijrah ke Habsyah sebelum menetap di Madinah. Di Madinah, Zubair menjadi antara tonggak utama dalam mempertahankan Islam. Beliau sentiasa berada di barisan hadapan dalam setiap peperangan penting. Antara peperangan yang disertainya termasuk Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dalam setiap pertempuran, beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan Asma' binti Abu Bakar, seorang wanita yang terkenal dengan kesabaran dan ketabahan. Walaupun sibuk dengan perjuangan, beliau tetap bertanggungjawab sebagai suami dan ayah. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh dengan keberkatan dan nilai pengorbanan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Zubair terus memainkan peranan penting dalam urusan umat Islam. Beliau merupakan antara sahabat yang dihormati dan sering dirujuk dalam hal-hal penting. Beliau juga termasuk dalam majlis syura yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab yang menentukan pemimpin selepasnya. Zubair bin Al-Awwam wafat pada tahun 656 Masihi ketika berlakunya Perang Jamal. Namun selepas peperangan itu berlangsung, beliau telah menarik diri setelah mengingati pesan Nabi Muhammad tentang fitnah yang bakal berlaku. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keinginannya untuk mengelakkan pertumpahan darah sesama umat Islam. Kisah Zubair bin Al-Awwam adalah lambang keberanian yang berpaksikan iman. Beliau bukan sahaja seorang pahlawan di medan perang, tetapi juga seorang hamba Allah yang setia dan taat. Sejarah hidupnya mengajar kita bahawa keberanian sebenar bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi keberanian mempertahankan kebenaran walau dalam apa jua keadaan.
6: Al-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
2: Dadah bukan jalan keluar. Ia perangkap yang memusnahkan masa depan, keluarga dan maruah diri. Ramai yang bermula dengan sekadar cuba, akhirnya terperangkap dalam kegelapan yang sukar dilepaskan. Hidup ini berharga, masih belum terlambat untuk berubah. Cari sokongan, mohon bantuan dan bangkitlah semula. Kerana masa depanmu lebih bernilai tanpa dadah. Katakan tidak kepada dadah. Katakan ya kepada kehidupan yang sihat dan bermakna. Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Anur, cahaya inspirasimu.
3: The road is a commodity and a public space where everyone uses. Make sure to drive carefully so that accidents don't happen. Make sure to always use your blinkers and make sure there are no vehicles to use when switching lanes. Remember, use your blinkers, make sure there are no vehicles behind and slowly change lanes. We at Radio Anur are advocates for road safety. Radio Anur, cahaya inspirasimu.
4: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
1: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
2: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
2: Hashtag Semarak Subuh Johor.
3: Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Kerananya, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis Riwayat At-Tirmizi.
0: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.

0: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Bicara Fatwa yang akan disampaikan oleh Sohibul Fadilah Syekh Haji Khalid bin Haji Sono, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, merangkap Kadi Besar Negeri Johor dengan tajuknya Status Pernikahan Adat dan Berlainan Agama. Selamat datang ke rancangan Bicara Fatwa Johor yang dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Saya pengacara anda pada hari ini, Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Amir. Jadi, jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform social media kami di Facebook, TikTok, Instagram dan juga YouTube rasmi Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor Cahaya Inspirasimu untuk mendapatkan tentang info-info terkini tentang siaran kita. Macam hari ini, sekarang ini pada pagi indah ini, kita tengah siar secara langsung Rancangan Bicara Fatwa Johor. Jadi, jika anda masih baru lagi di sini, para pendengar dan penonton sekalian, apakah itu Rancangan Bicara Fatwa? Jadi, Rancangan Bicara Fatwa Johor ini diadakan kerana kita adalah sebuah rancangan di mana kita akan bincangkan tentang fatwa yang telah diwartakan dan digazetkan juga dan memberikan pendedahan secara umum ataupun more public exposure kepada orang awam dengan kefahaman yang lebih jelas supaya kita tidak muskilah tentang fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan. Jadi bersama dengan saya pada hari ini tetamu istimewa kita iaitu Sohibul Fadilah Tuan Haji Khalid bin Suno. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kerana masih lagi datang pada hari ini.
2: Alhamdulillah. Farhad, macam mana?
1: Okay. Alhamdulillah, sihat.
2: Syukur kepada Allah. Alhamdulillah.
1: Jadi, beliau merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, merangkap Kadi Besar Negeri Johor. Dan tajuk kita pada hari ini adalah tentang status pernikahan secara adat atau mengikut kepercayaan agama selain daripada Islam. Jadi, saya ingin masuk kepada soalan yang teruslah kerana kita tahu kes-kes berkaitan tentang perkahwinan sejak kebelakangan ini membuat banyak headlines ya di media-media outlet di luar sana dan semestinya ramai daripada para warga netizen ataupun warga nets tertanya-tanya tentang soalan yang berkaitan dengan perkahwinan ini. Jadi soalan yang pertama kepada saya nak tanyakan kepada Sohibul Fadilah adalah, boleh tak terangkan kepada saya dan juga para penonton dan pendengar tentang apakah maksud bernikah secara adat? Bolehkah berikan penjelasan sedikit?
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أما بعد. Yang saya kasihi saudara Farhad yang bertindak selaku pemuda syara kita dalam perbincangan mengenai fatwa lah ya, khususnya di negeri Johor ini. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya dan untuk kita sama-sama berkongsi sebenarnya Farhad mengenai sebahagian lagi ilmu ataupun maklumat yang perlu kita fahami kemudian bagi membantu dalam kita mendepani apa juga cabaran dalam dunia kita pada hari ini. Alhamdulillah, pertama sekali saya rakamkan setinggi penghargaan dan syabas kepada Radio An-Nur sendiri. Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor yang sama-sama turut menyumbang kepada syiar ataupun perkembangan syiar Islam itu sendiri, khususnya di negeri dan negara kita. Jadi berbalik kepada tajuk kita Farhad, iaitu kita membincangkan sebahagian lagi fatwa yang telah diputuskan dan kemudian sama ada digazetkan ataupun diwartakan ataupun tidak diwartakan. Tapi telah menjadi suatu keputusan yang telah diputuskan oleh jawatankuasa fatwa Negeri Johor yang dipimpin, yang diketuai oleh Sohibul Samaha yang berhormat Datuk Mufti di Negeri Johor kita lah. Jadi pada pagi ini kita akan kongsikan sebahagian fatwa lagi, iaitu fatwa yang menyentuh berkenaan dengan status ataupun status perkahwinan ataupun pernikahan secara adat, ataupun pernikahan mengikut kepercayaan agama, sesuatu agama selain agama Islam. Nah, jadi kalau kita nak mulakan diskusi ini dengan memahami definisi perkahwinan adat, boleh kita tafsir dan huraikan bahawa maksudnya perkahwinan selain daripada pernikahan yang dilaksanakan oleh syariat Islam itu sendiri. Maksudnya selain daripada agama Islam, contohnya agama-agama sama ada agama Samawi ataupun kepercayaan adat mereka sendiri. Contohnya ada beberapa etnik di pedalaman sana, mereka telah menjalankan perkahwinan mengikut kepercayaan dan adat masing-masing. Apatah lagi kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita pada hari ini, rakan-rakan kita sendiri, jiran kita sendiri, kita sebutlah, mungkin kita bersyukur sebagai as a Muslim mukmin, sebagai seorang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pada kita menjalani kehidupan ni, kita ada bermuamalah, kita ada bersama kita, sahabat kita, kawan kita, jiran kita, yang mereka mungkin mempercayai, mengikut kepercayaan agama mereka. Contohnya jiran kita di sebelah kanan, mereka mempercayai agama Hindu. Jiran sebelah kiri kita, mereka mempercayai ataupun mereka melaksanakan perkahwinan melalui agama mereka. Agama Buddha, Kristian, apa jualah agama. Hatta adat sekalipun. Yeah. Itu yang dimaksudkan. Jadi apa yang kita nak kongsi dan bahaskan di sini, iaitu kita nak melihat adakah perkahwinan mereka ini, jiran-jiran kita tadi, sama ada Hindu, Buddha, Kristian dan sebagainya yang telah mereka berkahwin sebelum itu, kemudian dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sabab kita menyantuni mereka dengan akhlak yang terpuji yang kita cuba usaha dan pamerkan, akhirnya mereka lunak hati mereka untuk memilih Islam sebagai pegangan kepercayaan dan akidah mereka. Nah, jadi kita nak kaitkan bahawa jiran kita tadi ini, contohlah suami isteri, mereka berkeyakinan dengan pahaman mereka, kepercayaan agama mereka Hindu. Jadi bila mana mereka telah lunak dengan akhlak yang kita pamerkan ini, seperti mana yang ditegaskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya mereka melihat bahawa Islam adalah agama yang sebenar-benarnya. So mereka memutuskan bukan suami isteri sahaja, tetapi dengan anak-anak mereka memilih Islam. Lalu mereka, orang-orang muda kata convert lah, ataupun memeluk agama Islam, memilih Islam sebagai agama anutan dan kepercayaan mereka. So sekarang ni fatwa ni kita nak melihat bahawa bagaimana perkahwinan mereka ni bila setelah Islam, adakah kita perlu arahkan mereka untuk diijab, kabulkan semula, dinikahkan semula mengikut ajaran Islam. Itu persoalannya. Jadi kita nak kaitkan bahawa fatwa ini telah dikeluarkan pada tahun 2018 lah, untuk makluman sidang penonton, sidang pendengar Radio An-Nur, Majlis Islam Negeri Johor ini, bahawa ketahuilah bahawa mana-mana pasangan yang berkahwin secara adat mereka ataupun berkahwin mengikut kepercayaan agama mereka, sama ada Hindu, Buddha, Kristian atau agama apa juga, bila mana dia memeluk Islam, maka Islam menerima kehadiran mereka itu tanpa perlu bernikah semula, berkahwin semula mengikut acuan ataupun syariat Islam. Islam menerima mereka, automatically dia akan diiktiraf, dia telah diiktiraf perkahwinan terdahulu itu. Cuma dalam, mungkin dalam konteks undang-undang nanti kita akan kongsikan. Mungkin yang peringkat awal ini dulu.
3: Okay.
1: Tapi saya nak tanya soalan lagi mengenai tentang status perkahwinan inilah. Adakah perkara ini masih lagi berlaku pada zaman sekarang? Adakah kes-kes recently tentang perkahwinan secara adat ataupun kepercayaan agama selain daripada agama Islam ini?
2: Sudah barang pasti ianya telah berlaku dan akan terus berlaku selagi mana manusia itu khususnya orang-orang bukan Islam tidak menerima hidayah Allah SWT. Mereka menjalani kehidupan dengan, minta maaf cakap lah ya, dengan kekufuran yang mereka yakini lah. Mereka menyembah sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana mereka memperoleh hidayah Allah, maka mereka akan memilih Islam dan seterusnya kita terima kehadiran mereka tanpa dalam konteks topik kita ini, tanpa perlu kita nikahkan mereka semula menurut syariat Islam. Jadi selagi mana ada manusia ataupun masyarakat yang meyakini dengan agama kepercayaan masing-masing, selagi itulah mereka berkahwin secara adat dan secara agama masing-masing. Cuma kita nak cerita kat sini, kita menyentuh tentang bila mana mereka memilih Islam, adakah perlu dinikahkan semula? Itu maksudnya.
1: Betul.
2: Jadi kalau Farhad tanya bahawa sehingga ke hari ini ada tak yang masih menikah secara sudah, tentunya ada. Selagi mana mereka belum memilih Islam, selagi itulah dia akan berlaku. Berlaku. Agama.
1: Betul.
2: Itu pentingnya pendakwah, da'i, khususnya umat Islam itu sendiri mempamerkan, bukan saja mempamerkan akhlak Islam yang membawa mesej kesejahteraan, tetapi perlu juga satu gerakan untuk memberikan kefahaman, tarbiyah, education dan sebagainya lah. Nak educate non-Muslim ni bukan mudah.
1: Betul.
2: Tapi kita tak boleh berhenti di situ. Usaha mesti digerakkan. Jadi itu antara beberapa perkara menjawab tentang adakah pernikahan adat atau pernikahan menurut agama masing-masing ni selain berislam akan terus berlaku.
1: Ya.
2: Selagi mana mereka tidak memperoleh hidayah Allah, selagi itulah mereka memilih dengan kepercayaan mereka, keyakinan mereka.
1: Okay.
2: Dia akan terhenti bila mana mereka memilih Islam. Jadi satu usaha gerakan mesti diteruskan daripada zaman hayat Rasulullah SAW. Tanggungjawab untuk mensyiarkan agama Allah itu sangat penting. Cuma mungkin kita boleh fokus dan tumpu kepada bicara tentang perkahwinan orang bukan Islam ini yang telah memilih Islam. Mereka tidak perlu lagi dinikahkan. Itu yang kita nak atau kata simpulkan, kata kunci kita dalam perbahasan kita pada pagi ini.
1: Okay. Baik. Jadi sudah tentu perkara ini adalah sebuah perkara yang seperti disebutkan oleh Soebul Fadilah tadi, perkara yang tetap akan berlaku kan. Tetapi adakah perkara ini pernah berlaku ketika zaman Rasulullah, pada zaman sewaktu ketika dahulu?
2: Ya, betul. Kalau kita melihat kepada sirah dan apakah asas sebenarnya, kalau kita lihat dari segi latar belakang ataupun dari segi sudut fiqahnya macam mana, sudut sirah Nabi SAW ada tak berlaku? Sudah tentunya ada. Sebab ketika Rasulullah SAW menyebarkan dakwah sama ada secara sirriyah, sirriyah itu apa? Secara bersunyi-sunyian ataupun secara rahsia. Ketika awal Islam di Mekah, ketika umur Nabi berumur 40 tahun menerima wahyu yang pertama kan. Jadi waktu itu Rasulullah SAW masih tak ada lagi rakan-rakan sahabat-sahabat yang cuba membantu Rasulullah SAW. Sehingga mana wanita yang pertama memeluk agama Islam ialah isteri Nabi sini, Sayyidatuna Khadijah. Dan kemudian diikuti oleh Saidina Ali, sepupu Nabi, dan juga merupakan menantu Nabi SAW. Itu awal Islam, masih beberapa orang saja. Jadi kekuatan belum ada lagi. Nabi SAW membawa kalimah tayyibah, mengesahkan Allah di Mekah pada waktu itu. dalam tahun berapa masa itu? 610 kata silap saya, Masihi, secara sirriyah. Dan kemudian setelah 3 tahun yang pertama, kemudian masuk tahun yang berikutnya, Nabi perlahan-lahan menambah bilangan para sahabat yang memilih Islam. Kemudian sampai ke setelah 10 tahun ataupun 13 tahun menyampaikan dakwah di Mekah, Nabi berhijrah ke kota suci Madinah Al-Munawarah. Jadi penghijrahan itu secara ramai, secara jamaah di kalangan para sahabat Nabi, dan sudah orang pastinya ada di kalangan mereka yang memilih Islam secara kelompok yang ramai. Mm-hmm. Ada yang memilih Islam secara keluarga, ada yang memilih Islam hanya seorang saja, ada yang suami dan isteri dan sebagainya. Jadi pada zaman Nabi SAW, nama yang masyhur yang telah direkodkan dalam hadis dan banyak diriwayatkan, bahawa antaranya iaitu Sayyidina Uthman bin Maz'un dan isterinya. Ini bukan Khulafa Rashidin. Ini kebetulan nama sahabat Nabi SAW ini, Uthman bin Maz'un dan isterinya. Mereka masuk Islam, menerima Islam, menerima dakwah Rasulullah SAW secara keluarga, menerima Islam. Dan tak ada pun kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang sahih yang mengkisahkan bagaimana Nabi SAW memerintahkan kepada pasangan ini untuk dinikahkan semula, tak ada. Jadi Rasulullah SAW menerima perkahwinan terdahulu mengikut agama mereka, sama ada agama Nasara ataupun Yahud dan sebagainya. Lalu mereka mengikut Rasulullah dan bai'ah Rasulullah dan memilih Islam, maka perkahwinan mereka itu yang terdahulu khususnya tidak perlu di ijab kabul, dinikahkan semula. Bahkan perkahwinan yang terdahulu diiktiraf bukan saja oleh sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi diiktiraf dalam Al-Quran sendiri. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf Aisyah, Aisyah isteri Firaun itu sendiri. Dan direkodkan dalam Al-Quran dalam surah At-Tahrim, isteri Firaun yang bernama Aisyah. Siapakah Aisyah ini? Yang menjaga, mengasuh Nabi Musa alaihissalam. Jadi tuan-tuan, dalam Al-Quran pun menyatakan Allah mengiktiraf bagaimana peranan Aisyah ini sebagai isteri Firaun. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkahwinan terdahulu itu. Dan kemudiannya kalau kita lihat dalam Al-Quran dalam surah Al-Masad contohnya, ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya, mengkisahkan bagaimana, menegaskan bagaimana isteri Abu Lahab ini, dia akan memikul kayu api sewaktu di neraka kelak. Jadi maknanya perkataan itu disebut isteri, isteri Abu Lahab. Sama juga dengan surah At-Tahrim tadi, isteri Fir'aun. Maksudnya perkahwinan terdahulu itu diiktiraf oleh Islam, dan kemudian di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri bukan saja berlaku ke atas sahabat Nabi iaitu Uthman bin Mas'ud, bahkan anak ataupun puteri Nabi sendiri masa awal kedatangan Islam itu, khususnya di Madinah pada waktu itu, iaitu Sayyidatina Zainab sebenarnya yang lebih awal memeluk Islam pada waktu itu, dan suaminya memeluk Islam kemudiannya. Nanti kita mungkin yang ini kita boleh bahaskan lah. Cuma nak sebut bahawa dalam Al-Quran bagaimana, dan dalam sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun jelas Nabi tak pernah pun memerintah, mewajibkan supaya pasangan yang berkahwin suatu dahulu, sama ada mengikut adat mereka atau mengikut kepercayaan agama mereka itu, bila mana masuk Islam, menerima Islam, mereka tidak perlu lagi untuk diijab kabulkan mengikut syariat Islam itu sendiri. Dan kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqh, ramai di kalangan fuqaha. Fuqaha ni apa? Sarjana Islam lah. Maksudnya mereka yang mahir, mereka yang faqih dalam melihat permasalahan-permasalahan fiqah ini, khususnya berkaitan dengan bab fiqh munakahat ini. Dan kalau kita sentuh tentang pandangan imam-imam mazhab ini, jumhurlah kita boleh katakan bahawa mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, mereka menyatakan ataupun menghukum bahawa pernikahan orang kafir atau orang bukan Islam sebagai sah mengikut etikat agamanya pada waktu itu. Maka segala hukum hakam perkahwinan yang melibatkan isu pernasaban, jumlah talak, zihar, mahar dan sebagainya adalah tertakluk kepada pernikahan yang sah, yang Islam juga menerima. Ini yang bagi mereka yang masuk Islam secara serentak. Cuma mazhab Hambali ataupun mazhab Maliki yang berpandangan bahawa pernikahan terdahulu itu perlu diijab kabulkan. Bila dia masuk Islam je, perlu dimasukkan. Perlu diijab kabulkan. Cuma tiga imam ni, mazhab ni, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Bila tiga ni, makna jumhur lah. Jumhur di kalangan imam mazhab. Bahawa mereka menganggap, mereka menghukumkan bahawa pasangan bukan Islam yang bernikah sebelum masuk Islam tu dengan kepercayaan mereka, kemudian dia masuk Islam, maka Islam menerima kehadiran mereka tanpa perlu diijab kabulkan. Itu maksudnya. Dari segi sirah pun jelas, dari segi pandangan, dari segi hukum fiqah pun jelas. Dan zaman Nabi SAW, saya katakan bahawa puteri Nabi SAW sendiri dan para sahabat tadi itu antaranya ialah Uthman bin Maz'un yang memilih Islam bersama isterinya. Tak ada nas ataupun dalil sama hadis yang sahih yang memerintahkan ataupun Nabi ada suruh mereka, tak ada. Ini asas pegangan kita lah. Jadi kita kalau ada jiran Firhad hari ini, mungkin jiran yang kita santuni mereka non-Muslim, kita harus dan kita seyogia menjalin hubungan yang baik, bermuamalah dengan jiran-jiran tetangga kita yang bukan Islam, selagi mana mereka tidak memerangi kita. Orang kafir dia pun ada beberapa kategori. Yang masyhur ialah kafir harbi, yang satu lagi kafir zimmi. Dia duduk dekat sebuah negara Islam, dia akur bayar cukai, dia tidak bawa kerosakan. Itu zimmi. Dia taat kepada kita. Tetapi kalau sampai dia mengugut nyawa kita, mengganggu kita nak sembahyang, itu lebih kepada tarifan harbi, cenderung ke situ. Setakat yang biasa ni, kita bawa mereka supaya mengenali Islam. Betul. Jadi kita tak mahu nanti di akhirat kita dipertanggungjawabkan. Mat, kenapa tak ajar aku tentang Islam? Tak seru aku tentang Islam? Gitu kan? Jadi sekurang-kurang kita dah bercakap. Mungkin kita tak akan direct lah. Semoleknya jiran kita yang bukan Islam tu, kita jangan sebut mereka masuk Islam. Tak perlu sebut macam tu.
3: Betul.
2: Kita secara indirect. Kita ceritakan keindahan Islam. Sama ada secara verbal ataupun melalui perilaku kita ini. Kita santuni mereka. Begitu. Ini akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sendiri berdepan dengan musuh-musuh Nabi sendiri. Nabi dihalangi dengan kaca, dengan duri-duri di laluan Nabi nak balik ke rumah dia. So, Nabi tak balas. Bahkan Nabi guna kaedah yang macam tadilah. Psikologi, hikmah, dan mudah-mudahan kita... Nabi ziarah dia pula. Nabi suapkan dia. Kan ada kisah tu kan?
3: Ada.
2: Jadi sekuang-kuang dalam konteks hari ini, selagi mana mereka, orang bukan Islam, tidak memberikan suatu ancaman kemudaratan bagi kita, dalam konteks kita yang lebih kecil ini, jiran kita lah. Jadi kita kena tunjuk yang Islam ini agama yang cantik, indah, molek. Bila kita datang balik tu, dia taklah terus cepat lari masuk ke rumah, tutup pintu. Kita orang Islam ni. Balik aja jiran-jiran semua tutup pintu, lari. Jadi ada sesuatu pada kita sebenarnya. Tapi kalau kita balik, jiran kita duduk kat tembok-tembok tepi rumah-rumah taman, dia pun, itu kat situ ada hubungan yang dia tidak terancam dengan kita. Tapi kalau orang bukan Islam merasa terancam bila kita datang, ada sesuatu pada diri kita. Jadi macam mana nak bercakap tentang dakwah? Lagilah jauh kan?
3: Betul.
2: Jadi dakwah kena sampaikan. Cuma secara indirect. Kalau kata Rawan Sami, Maya masuk Islam, mungkin mereka tidak apa selesa, betul, kan? Betul. Ataupun Acong, Maya lah masuk Islam, dia rasa tak selesa. Jadi kita perlu bijak mengurus jiran-jiran kita, khususnya non-Muslim tadi, supaya mereka cenderung lunak hatinya memilih Islam. Dan bukan sahaja jiran kita itu seorang saja, tapi mungkin bersama isteri dia, dan sebaiknya bersama anak-anak dia memilih Islam, peluk Islam, convert, dia rasa selamat berjiran dengan kita. Jadi sampai kat sini ni, bila dah masuk Islam, dia tanya, so kami ni perlu ke, kami lihat selalu you all ada ijab kabul itu apa, nikah semula ke? Tak perlu, tak perlu. You just pergi pejabat agama and then register, dan kita akan keluarkan sijil nikah lah. Begitu. Dan nasab tu anaknya boleh deh dinasabkan pada ayah dia. Mungkin setakat itu dulu, Firhan, mungkin kita boleh pindah pada topik yang lain, insyaAllah.
3: Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Sohibul Fadilah Tuan Haji Khalid bin Sono di atas penerangan tersebut. Apabila saya dengar penjelasan dan explanation yang telah diberikan, saya rasa explanation tersebut adalah sebuah explanation yang cukup ringkas dan juga ekstensif lah. Dan daripada segi penerangan pula, saya rasa bahawa bila kita dengar tentang proses yang telah dilakukan, saya rasa Islam itu adalah sebuah agama yang cukup cantik, cukup beautiful. Memang betul lah mereka kata Islam itu syumul, Islam itu cukup, dan Islam itu adalah untuk semua orang, kerana mereka menerima semua orang tak kira agama dan juga bangsa. Dan lebih-lebih lagi ia dapat dibuktikan dengan apabila pasangan yang non-Muslim yang dikatakan seperti ini, dua-dua daripada agama yang lain, apabila convert, kedua-duanya masuk Islam, mereka tak perlu untuk melalui proses, mereka tidak perlu melalui dengan proses ijab dan kabul lah. Dan untuk saya, perkara itu adalah sebuah perkara yang sangat convenient lah. Dan secara indirectly, kalau boleh kita nak ramai lagi orang masuk Islam, dan seperti mana yang disebutkan oleh Sohibul Fadilah sebentar tadi, kita kena berdakwah kepada mereka secara indirectly lah. Kalau boleh, in a sense, kita menjadi kudwah hasanah lah kepada mereka. Mereka nampak kita punya perilaku, mereka nampak tindakan kita, secara indirectly kita berdakwah kepada mereka. Jadi terima kasih. Jadi para pendengar penonton sekalian, kita akan berehat sebentar ketika, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini kita akan ada penerangan yang lebih mendalam semestinya hanya di Bicara Fatwa Johor, yang dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Jangan ke mana-mana.
4: Assalamualaikum, saya Wanishas. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.
5: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
6: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
5: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
6: Hashtag Semarak Subuh Johor.
7: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
8: Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
9: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
10: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
0: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Kembali semula dalam rancangan Bicara Fatwa Johor yang dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Jadi, teruskan dengan topik kita pada hari ini, iaitu status pernikahan secara adat mengikut kepercayaan agama selain daripada Islam. Jadi, tanpa meninggalkan masa, saya ingin bertanyakanlah soalan kepada tetamu istimewa kita pada hari ini, Sohibul Fadilah Tun Haji Halid bin Sono, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, merangkap Kadi Besar Negeri Johor. Jadi, soalan saya adalah, kan mereka kan dua adalah, kedua-dua mereka adalah pasangan yang kafir sebelum ini ataupun non-Muslim, yang apabila mereka telah convert, kedua-dua mereka, mereka dah convert, dah masuk Islam dan mereka perkahwinan mereka telah pun diiktiraf. Tapi bagaimana pula kalau salah satu di antara mereka, contohnya seorang orang A dan juga orang B, pasangan suami isteri, yang A ni adalah suami, yang A ni sahaja yang nak masuk Islam, tetapi orang B iaitu isteri ni tidak mahu masuk Islam. Jadi status perkahwinan mereka macam mana, kiranya sah ke tak sah perkahwinan mereka?
11: Baik, terima kasih, soalan yang sangat baik, Farhad. Tadi kita sebut dalam situasi yang pertama, kedua-dua suami isteri tadi ni yang non-Muslim dan dia memilih Islam secara bersama. Itu mudah. Jadi kita terima dan tak perlu nikahkan semula. Jadi kita terima secara fitrah dan kita daftarkan saja pernikahan terdahulu itu di Jabatan Agama kita lah. Cuma yang Farhad tanya ni, dalam situasi yang lain, ada setengah pasangan suami isteri itu seorang saja ataupun sebelah pihak saja, katalah isteri saja memilih Islam, suaminya belum bersedia memilih Islam. Kita kata nak kata tak nak, kita pun tak tahulah. Katalah situasi itu berlaku. Maka bila isteri memilih Islam, maka terpisahlah ataupun terfaraklah hubungan, ataupun terpisahlah, dengan bahasa yang mudah kita faham, terpisahlah hubungan suami isteri itu.
1: Okay.
11: Dan terpisahnya bila setelah habis iddah ataupun tempoh iddah. Contoh isteri tadi ni kan, dia keluar agama dia, dia memilih Islam.
1: Betul.
11: Meninggalkan suami. Jadi dalam tempoh iddah ni, dalam tempoh dalam bahasa mudah kita, tiga kali suci lah.
1: Okay.
11: Kalau mudah lagi bahasa orang muda ni, tiga kali period. Maknanya
1: okay,
11: period, isteri tu suci, suci, suci. Dalam tempoh tersebut, isteri dah memilih Islam. Kemudian suami, dua kali suci isteri, iddah tadi, tiba-tiba, tak apalah, abang pun nak masuk Islam jugalah. Maka tak ada masalah, kita terima. Maknanya Islam mereka itu tak perlu dinikahkan semula.
1: Okay.
11: Ataupun terfarak dan sebagainya. Tidak. Berbeza kalau misalnya kata habis tempoh iddah isteri, suami tak menuruti ataupun suami yang memeluk Islam, isteri belum bersedia, sampai habis iddah, maka habis dah saja dia baru masuk Islam. Itu kena nikah semula. Tapi kalau dalam tempoh iddah, kita carry lah. Nampak eh? Okay, okay, satu bab. Kemudian itu kalau misalnya kata memilih Islam, memeluk Islam salah seorang. Kalau yang serentak tadi itu, suami isteri serentak, tak ada masalah. Ini yang mereka suami saja memilih Islam atau isteri saja memilih Islam. Tengok dalam tempoh 3 kali suci ni, ada tak pasangan ni dia masuk Islam? Kalau tak ada, maka terputuslah.
3: Okay.
11: Maka yang lelaki ni masuk Islam, isteri mungkin belum bersedia masuk Islam, habis tempoh iddah, maka terpisahlah. Maka suami ni boleh kahwin dengan orang Muslim, Muslimah yang lain.
3: Okay.
11: Sama juga kalau yang isterinya ni memilih Islam, suami dalam tempoh iddah isteri tadi ni, 3 kali suci, dia tak mengikut isterinya memilih Islam.
3: Okay.
11: Maka sekarang ni terputuslah. Kecuali lah dah 2 tahun, bekas isterinya ni dah Muslimah dah. Dah Muslimah dah, suami lepas 2 tahun, habis dah tu. Baru dia pilih Islam. Suami, isteri tadi kebetulan tidak berkahwin lagi.
3: Okay.
11: Maka boleh dinikahkan.
3: Jelas ya? So jadi kiranya kalau suami, okay, salah seorang daripada antara pasangan tu, seorang nak masuk Islam, lagi seorang tak nak masuk Islam.
11: Belum sedia
3: nak masuk Islam, bukan tak nak, belum sedia masuk Islam. Kalau bukan di antara dalam tempoh iddah tu, kalau mereka nak convert juga, maka mereka tak terpisah. Tetapi bila dah habis tempoh iddah and baru nak masuk, baru nak convert kepada Islam, maka mereka kena ijab kabul.
11: Ya, betul.
3: Okay.
11: Begitu.
3: Tapi soalan saya seterusnya pula adalah tentang kanak-kanak lah. Mesti kita tahu kan, kalau pasangan suami isteri yang dah berkahwin macam non-Muslim, mesti ada di antara mereka yang ada anak-anak pula lah kan. Kalau anak-anak mereka, bagaimana pula kita nak jelaskan daripada segi status nasab, kira-kira macam binti itulah. Macam mana pula kesnya?
11: Baik, ini pun merupakan soalan yang baik dan bagus juga ya. Sebab kadang-kadang bila setengah keluarga, family, khususnya non-Muslim, dia convert ataupun memilih Islam. Kalau misalnya kata ayah dengan ibu ni pilih Islam, sebelum ni dia Hindu. Hindu ataupun Buddha ataupun apa juga agama, ataupun apa juga adat perkahwinan mereka dulu. Dua-dua ayah dan mak masuk Islam, anak-anak ikut masuk Islam. Ini mudah lah. Kan? Dan soalannya tadi, adakah dari segi nasab ya?
3: Ya, betul.
11: Ya, nasab boleh dibinkan lah, mengikut.
3: Okay.
11: Nasab ayah tak masalah.
3: Okay.
11: Cuma kalau misalnya kata apakah ada isu lain? Ada. Sekiranya anak ni umur 20 tahun atau 18 tahun dia tak nak convert ataupun tak nak ikut ayah dan mak dia yang dah Islam, maka kita tak boleh nak paksa mereka. Ini bercanggah dengan apa dia panggil tu, Federal Constitution, perlembagaan persekutuan. Okay. Tapi kalau bawah 18 tahun, automatically anak-anak ni akan
3: wajiblah
11: ikut. Dinasabkan oleh ayah dan mak dia lah sekali, tak masalah. Cuma kalau kita nak lihatlah, sekarang ni kalau kita kaitkan dengan perlembagaan persekutuan, kalau tidak silap saya, mungkin kalau saya terkhilaf, mohon diperbetulkanlah ya. Isunya timbul bila mana, macam isu yang soalan pertama tadilah, ayah masuk Islam, Hindu mak ataupun ibu tak bersedia masuk Islam. Nah, jadi anak tadi ni nak mengikut ayah dia ni, di sana ada satu kata silap saya dalam perlembagaan persekutuan disebut perlu mendapat keizinan kedua-dua ayah dan ibu. Jadi ini pun perlu kita ambil kira lah. Ini timbul isu bila either one, salah seorang. Kalau dua-dua masuk Islam, mak ayah masuk Islam, Hindu ni masuk Islam ataupun Buddha ke ataupun agama apa masuk Islam, itu mudah.
3: Betul.
11: Tapi bila salah seorang, dia memerlukan persetujuan, consent daripada ayah ataupun ibu yang memilih, masih lagi belum Islam. Jadi kalau dulu masuk Islam tak ada masalah. Kita carry ataupun nasabkan dengan mak ayah.
3: Kiranya anak-anak mereka tu ada freedom, kalau umur mereka bawah 18 tahun, mereka automatically memang kena ikut.
11: Yeah.
3: Tapi kalau mereka umur 18 tahun ke atas, kiranya mereka ada freedom of choice.
11: Yeah, betul.
3: Nak pilih. Okay.
11: Cuma tadi tu kalau misalnya kata masuk Islam ibu saja atau ayah saja, situ kita ada kekangan dari segi perlu keizinan kedua-dua ibu bapa, konsen daripada ni. Itu antara yang isu-isu yang berbangkit lah. Dari segi perundangan syariah Islam ataupun undang-undang yang kuat kuasa di negeri kita ni, khususnya di negeri Johor, dan saya yakin di negeri lain, di Malaysia ni pun lebih kurang sama. Kalau kita lihat dalam enakmen undang-undang keluarga Islam di Johor tahun 2003 di sana menyatakan bahawa kalau tidak silap saya Seksyen 33 menyatakan bahawa perkahwinan secara bukan Islam ataupun mengikut adat mereka memeluk Islam secara sukarela, maka automatically kita akan terus daftarkan di Jabatan Agama dan kita akan keluarkan sijil nikah itu. Cuma dari segi sirah tadi kita dah bahaskan, dari segi hukum fiqah sebenarnya dalam Al-Quran, nas-nas kita pun jelas, macam mana saya kongsikan tadi kisah isteri Abu Lahab. Status isteri itu diiktiraf oleh Islam melalui ayat Allah SWT dalam surah Al-Masad ayat 4, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Allah sebut isteri Abu Lahab itu di neraka kelak dia akan menjadi salah seorang pembawa kayu api neraka. Kita nak sebut di situ bukan, yang kita nak highlightkan ialah isteri, kalimah isteri itu diiktiraf oleh Allah SWT, isteri Abu Lahab. Kemudian dalam surah At-Tahrim, Allah SWT juga menyentuh tentang imra'ah Fir'aun tadi itu kan, isteri kepada Fir'aun. Mereka berkahwin cara mereka dulu. Kemudian datang-datang iman dalam bibit hati isteri Fir'aun, iaitu Aisyah, yang memelihara, menyelamatkan dan seterusnya mendidik, membesarkan Nabi Musa AS. Jadi perkahwinan terdahulu itu, once bila dia kembali kepada Islam, peluk Islam, kita tak perlu lagi nak ijab kabulkan dengan ijab yang baru dan sebagainya. Nah, cuma ada satu isu-isu lain, iaitu kena semak juga. Kalaulah perkara ini jarang berlaku. Contohnya misal katalah ada satu etnik ke apa ke di pedalaman, mereka meyakini kepercayaan mereka, mengikut adat mereka. Mereka berkahwin. Bila kita semak, mereka mengaku siapa isteri ni? Dia kahwin dah berapa lama? Dah 15 tahun, ada 4 orang anak. Contohlah kan. Rupanya bila kita tanya, rupanya ni adik perempuan dia nombor 3. Dia yang sulung. Dia berkahwin.
12: Okey, ini adalah perkahwinan antara
11: adik-beradik. Adik-beradik. Ada. Ada. Sama ada mereka terkhilaf ataupun sengaja, dan mungkin senario itu boleh diterima oleh setengah masyarakat, oleh setengah-setengah masyarakat.
12: Okey, ini jadi satu kebiasaan lah untuk setengah masyarakat.
11: Mungkin setengah masyarakat ada. Mereka mengiktiraf perkahwinan di kalangan adik-beradik. Sama ada secara adat dan sebagainya. Tetapi dalam konteks Islam, ia tidak ada dalam Islam.
12: Mahram.
11: Mahram, ya betul. Katalah kita cerita tentang non-Muslim tadi ni. Non-Muslim ni maknanya orang bukan Islam. Mereka berkahwin secara adat mereka, adat mereka.
12: Okay.
11: Contoh pedalaman ni sana. Kalau yang hari ini mudah, masyarakat yang ada jiran tetangga kita, masyarakat Hindu ke, Buddha ke, jiran kita, kawan kita betul. Itu jelas. Ini jenis yang pedalaman mungkin. Ada yang berkahwin secara keluarga, adik-beradik. Abang sulung kahwin nombor 4 dan sebagainya, adik yang perempuan. Jadi kalau inilah, tiba-tiba dapat hidayah Allah, pendakwah-pendakwah dari Jabatan Agama ni, ataupun pendakwah-pendakwah mana-manalah, NGO masuk ke dalam hutan, dia bagi tarbiyah, tausiah, taujiah, tashkil dan sebagainya, dia nak kembali kepada Islam.
12: Okay.
11: Satu family ni, rupanya bila sesat-sesat, dia ni adik-beradik. Mana mahram dia lah. Jadi ini berbeza dengan klausa yang kita bincang tadi.
12: Okay.
11: Apa kita nak buat? Dulu masuk Islam, maka kita terpaksa farakkan. Terpaksa pisahkan maksudnya. Jadi kita alulukan kehadiran mereka kepada Islam itu sendiri.
12: Okay.
11: Sebab dia berkaitan dengan nasab dan sebagainya. Kita akan bantu mereka dan sebagainya lah, dan dia boleh memilih pasangan selepas itu yang baru. Baik, saya kira sekadar itu dahulu yang dapat saya kongsikan dengan sesedara sidang pendengar Radio An-Nur Majlis Islam Negeri Johor. Mudah-mudahan tak banyak sedikit dapatlah sesuatu kan. Kalau katalah jiran kita ada yang macam ni, dia bertanya pada kita, macam mana nak buat ni? Jadi kita tunjukkan kaedah atau cara ini, mana yang kita faham lah. Kalau ditanya, perlu ke kami ni nak nikah macam you all nikah tu? No need, tak perlu. Cuma yang perlu kita buat, kita nasihatkan mereka, datanglah ke pejabat agama ataupun dalam konteks negeri Johor ni, datanglah ke pejabat kadi daerah yang berdekatan dengan tempat tinggal kaum-kaum kita yang non-Muslim tadi ni. Jadi kita ucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih saya khususnya kepada Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor yang mengambil inisiatif untuk berkongsi maklumat ini kepada masyarakat Islam di luar sana. Dan saya mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Jabatan Mufti Negeri Johor yang telah pun mengambil langkah ke hadapan untuk bersama Radio An-Nur dalam menyampaikan syiar Islam, khususnya maklumat-maklumat terkini. Dan begitu juga dengan penaja kita lah, Iqbal Salam, yang membantu kami khususnya, dan maksudnya pihak berkuasa agama lah, dan Radio An-Nur sebagai medium untuk masyarakat Islam, khususnya pendengar dan penonton, dapat berkongsi maklumat khususnya tentang perkembangan Islam di negeri Johor dan di negara kita. Saya kira setakat itu dahulu, Farhad. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
12: Betul.
11: Dan dapat kita fahami dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tak sempat mengikuti sesi ini. Dan kita insyaAllah berusaha dan berazamlah untuk menterjemahkan kehendak Islam itu sebagai Islam ajaran yang penuh dengan kesejahteraan, keamanan, dan kita lahirkan karakter ataupun akhlak yang baik, yang disenangi oleh orang-orang bukan Islam. Mudah-mudahan dengan usaha kita yang sedikit itu, mereka akan lunak hatinya, cenderung dan memilih Islam sebagai anutan kepercayaan dan akidah yang membawa keselamatan dan kesejahteraan kepada mereka, keluarga mereka. Jadi sekadar itu dahulu yang dapat saya kongsikan kepada sidang penonton Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
12: Dan terima kasih diucapkan kepada tetamu istimewa kita pada hari ini, iaitu Sohibul Fadilah Tuan Haji Khalid bin Sono, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, merangkap Kadi Besar Negeri Johor dengan perkongsian beliau pada hari ini. Saya rasa perkongsian hari ini adalah sebuah lubuk ilmu yang kita boleh masing-masing belajar, kerana personally saya rasa saya belajar satu perkara yang baru pada hari ini, dan mungkin dengan perkara baru inilah kita boleh sampaikan kepada orang luar di sana. Yalah, sebab apa? Kerana kita, apabila kita telah menghadiri sebuah majlis ilmu dan kita telah menimba sebuah ilmu yang baru, maka kita kenalah kongsikan kepada orang lain. Bukan apa, kerana saya rasa kalau ilmu tu tanpa amal, saya rasa ini adalah sebuah bentuk kerugian lah. Amat rugilah kepada mereka yang telah pun belajar tentang ilmu baru tetapi tidak mengamalkannya dan berkongsikan kepada orang lain. Jadi, para pendengar penonton sekalian yang mana telah dengar dan ikuti siaran kami, ataupun para penonton yang tengok video ini yang tak kisahlah di YouTube ataupun di Facebook, maka bolehlah share dan kongsi kepada orang lain. Supaya apa? Supaya kita dapatlah sebuah bentuk rantaian ilmu, dan supaya kita dapat educate dengan lebih banyak kepada masyarakat di luar sana. Jadi itu sahaja pada hari ini, rancangan Bicara Fatwa Johor yang dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Jumpa lagi pada minggu hadapan pada waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Bicara Fatwa yang telah disampaikan oleh Sohibul Fadilah Syekh Haji Khalid bin Haji Sono, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, merangkap Kadi Besar Negeri Johor dengan tajuknya Status Pernikahan Adat dan Berlainan Agama.
13: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.ewakafjohor.gov.my. Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf Anur Corporation Berhad dengan tajuknya Kedudukan Mekah sebagai Pusat Utama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Bersama saya Ustaz Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf Anur Corporation Berhad. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Siri sirah Nabawiyah menyusuri jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam episod lalu. Kita membicarakan tentang keturunan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini kita akan menyusuri suasana Mekah dan keadaan dunia sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun suatu zaman yang dikenali sebagai zaman jahiliyah. Pada bahagian ini, kita akan bersama-sama mengetahui kedudukan Mekah sebagai pusat utama. Berdasarkan kitab Rahiqul Maktum, ketika itu Mekah adalah salah satu pusat agama bagi seluruh semenanjung Arab kerana adanya Kaabah yang telah dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, Mekah pada ketika itu dijadikan sebagai pusat utama kerana pusat perdagangan antarabangsa, kerana orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan musim panas ke Syam dan musim sejuk ke Yaman. Dan yang ketiga, peranan Mekah sebagai pusat utama kerana tempat yang dihormati sebagai oleh semua kabilah Arab kerana mereka menjaga tradisi suci seperti larangan berperang di tanah haram. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian, sebelum itu keadaan agama di Mekah, walaupun kita semua ketahui Kaabah dibina untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, namun penduduk Mekah ketika itu adalah golongan-golongan yang menyembah ratusan berhala, antaranya berhala yang bernama Hubal, Lata, Uzza dan sebagainya. Dan keadaan agama di Mekah ketika itu, masyarakat Jahiliyah mereka mempercayai khurafat. Mereka mengamalkan amalan menilik nasib dan mempercayai azimat-azimat yang diamalkan oleh mereka. Dan keadaan agama di Mekah ketika itu juga, mereka menyembelih binatang-binatang korban untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Dan hanyalah segelintir kecil di kalangan penduduk-penduduk Mekah ketika itu berpegang kepada agama Nabi Ibrahim. Mereka dikenali sebagai Hunafa. Dan seterusnya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, keadaan sosial di Mekah ketika itu, masyarakat-masyarakat Quraisy mereka mengamalkan sistem kesukuan yang sangat kuat, tetapi sering berperang antara kabilah-kabilah. Mereka juga mengamalkan penindasan terhadap golongan-golongan yang lemah seperti golongan-golongan hamba dan golongan-golongan wanita. Dan masyarakat Mekah ketika itu mereka juga menganggap status keturunan sebagai ukuran kemuliaan bagi keluarga dan diri mereka. Dan yang paling menyayat hati adalah keadaan sosial di Mekah ketika itu, amalan seperti menguburkan anak-anak perempuan hidup-hidup berlaku di kalangan kabilah tertentu kerana mereka menganggap mendapat anak perempuan sesuatu yang memalukan. Sidang pendengar yang dimati Allah SWT sekalian, itu adalah keadaan di mana masyarakat Mekah, masyarakat jahiliah di Mekah. Namun keadaan di luar Mekah pula, dan dalam dunia pada waktu itu, dunia pada waktu itu dikuasai oleh dua kuasa besar, iaitu kuasa Rom, iaitu Nasrani, dan kuasa Parsi, iaitu Majusi. Ketika itu, Rom mengalami perpecahan dalaman, iaitu agama Kristian dipenuhi perbuatan kuasa politik. Parsi pula, mereka yang menyembah api, penuh penindasan dan kezaliman pemerintah ketika itu. Rakyat jelata di kedua-dua empayar hidup dalam keadaan penderitaan, hidup dalam rasa ketidakadilan dan hidup dalam kejahilan agama. Inilah keadaan dunia yang hauskan keadilan, keadaan dunia yang menginginkan kebenaran, keadaan dunia yang menunggu-nunggu utusan terakhir daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekalian, di tengah kegelapan akidah dan di tengah penindasan manusia inilah Allah Subhanahu wa taala akan menghantar rahmatnya melalui kelahiran seorang nabi yang membawa cahaya Islam. Dalam episod seterusnya, kita akan mengupas peristiwa tahun gajah, tanda bahawa awal Allah menjaga rumahnya dan mempersiapkan dunia untuk kedatangan Nabi terakhir. Saya Syazwan Hafim bin Ahmad mengundur diri dengan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.

0: Assalamualaikum, saya Wani Syaz. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.
1: Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Masih lagi topik kita pada hari ini, iaitu sifat rendah diri ataupun be humble. Sebenarnya kalau kita tengok sifat humble ni, selain daripada itu, dia dapat membantu seseorang untuk menerima teguran dan nasihat dengan hati yang terbuka, with an open mind. Dalam Islam, menerima nasihat adalah satu tanda kematangan dan juga keimanan diri kita. Sikap ini juga dapat menggalakkan hubungan yang harmoni serta menggalakkan perselisihan faham. Dengan kita ada perkara ini, kita dapat elakkan konflik-konflik kehidupan yang kita tak naklah. Jadi, individu yang humble, yang rendah diri, lebih mudah bekerjasama dan bertolak ansur dengan orang lain. Jelaslah bahawa sifat ini bukan tanda kelemahan, tetapi mencerminkan kepribadian yang mulia dan selaras dengan ajaran agama kita. Jadi, jangan ke mana-mana, kerana selepas sini kita akan ada banyak lagi pilihan lagu-lagu kuruhani Indonesia yang terbaik. Segalanya semestinya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
2: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Perhatian kepada semua pengguna jalan raya. Keselamatan di jalan raya bukan sekadar tanggungjawab pihak berkuasa, tetapi tanggungjawab kita bersama. Ingat, pandu cermat, nyawa selamat. Jangan memandu laju. Elakkan menggunakan telefon semasa memandu dan sentiasa patuhi lampu isyarat serta peraturan jalan raya. Bagi penunggang motosikal, pakailah topi keledar dengan betul. Bagi pejalan kaki, gunakan lintasan yang disediakan. Jangan biarkan kecuaian meragut nyawa yang tersayang. Jadilah pemandu yang berhemah dan hormati pengguna jalan raya yang lain. Bersama, kita boleh mengurangkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Setiap nyawa amat berharga. Pesanan khas ini dibawakan oleh Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio UMNO. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
1: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio UMNO.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
1: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
2: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
3: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio An-Nur.
4: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
5: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
6: Mari sama-sama kita ikuti rancangan motivasi nyali ras kehidupan yang akan disampaikan oleh Puan Nur Zanfiza binti Kamarul Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Diam yang Membunuh Hubungan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini bersama saya lagi kaunselor anda, kaunselor Nur Zanfiza binti Kamarul Zaman dalam slot nyala rasa kehidupan. So, apa khabar anda di luar sana hari ini? Saya mengharapkan anda di luar sana baik-baik saja sambil mendengar tips hari ini. So, hari ini tajuk yang kita nak bincangkan banyak berlaku di luar sana. Kadang-kadang dalam rumah tangga, dalam kerjaya, dalam keluarga juga. Kita ada satu situasi di mana kita sentiasa ingin menjaga hubungan tu agar harmoni. Tetapi dalam masa yang sama, hubungan tu sebenarnya toksik. So, jadi hari ini tajuk kita adalah diam yang membunuh hubungan. So, kadang-kadang orang diamkan je masalah tu. Contohnya suami dan isteri. Diamkan masalah kerana tak nak ada isu sehingga mendatangkan perceraian, kerana menjaga maruah diri, menjaga maruah keluarga, menjaga hati keluarga. So, mereka bertahan saja. Orang kata diam tu emas. Emas tu maksudnya apa? Diam tu berharga lah. Sebab kalau kita dalam satu konflik, kalau kita lebih banyak bercakap, akan menimbulkan pergaduhan. Tetapi kalau kita diam, orang kata itu emas. Tetapi dalam hubungan, dalam hubungan kita dengan pasangan, dengan bos juga, mungkin dengan staff-staff kita, kalau kita diam, diam tu boleh menjadi racun. Ada orang kata silent treatment kan? Silent treatment. Tetapi silent treatment ni sebenarnya boleh membunuh. Kerana apa? Dengan silent treatment ni lah kadang-kadang akan membunuh satu hubungan yang baik. So, jadi dalam psikologi, bila seseorang tu shutdown diri dia. Shutdown ni maksudnya dia rasa nak silent treatment, tak nak bercakap, tak nak meluah. So, perkara ni bukan satu perkara yang akan menenangkan diri dia. Ini adalah satu perkara yang akan buat dia rasa satu orang kata avoidant. Avoidant ni maksudnya apa? Melarikan diri daripada masalah. So, yang ni kita tak nak lah. So, hubungan tanpa komunikasi. So, jadi dalam hubungan rumah tangga contohnya ataupun dengan kawan-kawan sendiri. Dalam pekerjaan, terasa hati, lepas tu buat silent treatment. So, dalam hubungan yang macam ni, tanpa komunikasi, sebenarnya lama-lama hubungan tu akan mati dan susah untuk dipertahankan. Jadi, meluah ke, marah ke, sekali-sekala, bergaduh ke, itu adalah asam garam dalam rumah tangga ataupun juga dalam hubungan di tempat kerja juga. Kalau tak jadi macam ni, kita tak akan bertumbuh dengan baik. Dengan konflik lah kita akan bertumbuh dengan baik. So, jadi silent treatment tu ada orang kata elok. Tapi sebenarnya bagi saya, dia tak elok. Kerana komunikasi adalah perkara yang paling baik. Okay, so jadi kat sini yang pertama sekali dalam Islam sendiri, dia ajar musyawarah. Musyawarah ni maksudnya apa? Bertelagah ke, ada yang tak puas hati, kita kena berbincang untuk menjernihkan keadaan. Sama ada di tempat kerja ataupun dalam rumah tangga kita sendiri. Suami isteri pun kena musyawarah. Ha, tapi jangan libatkan anak pula. Anak jadi apa hakim kat situ kan? Ha, tapi kalau anak tu dah besar, okey lah. Tapi ni anak kecil-kecil, dia tak boleh tengok mak ayah dia berkomunikasi dengan cara yang negatif. Sebab dia akan membantu inner child dia tu untuk berkembang jadi perkara yang agak negatif, ya. So jadi kat sini kalau penat boleh cakap. Kalau rasa macam perlukan masa bertenang, cakap juga dengan pasangan, cakap dengan kawan-kawan. Kalau penat, cakap juga dengan kawan-kawan. Bukan pergi hilang macam angin, silent treatment. Tiba-tiba minta tukar. Minta tukar tempat kerja. Ataupun tiba-tiba yang pasangan pula senyap-senyap-senyap silent treatment. 2 tahun, 3 tahun. Akhirnya minta cerai. Kerana apa? Kerana tiada komunikasi. So akhirnya saya bagi tips sedikit kat sini supaya anda semua dapat mengekalkan hubungan. Jangan bunuh hubungan kerana diam akan membunuh hubungan. Jadi tipsnya adalah yang pertama, tetapkan masa untuk berbincang. So tetapkan masa untuk berbincang. Yang kedua, bagi peluang dekat orang yang kita berkomunikasi ni, dengar dahulu, barulah kita jawab kemudian. So jangan kita je yang bagi orang kata bercakap. So bagi ruang juga, win-win situation untuk kita settlekan masalah. Dan seterusnya, elakkan berbual, ni tip psikologi . Elakkan berbual ataupun berbincang ketika lapar ataupun marah. Sebab ini akan mengeruhkan lagi hubungan. Dan akhir sekali, ingat masalah yang kecil akan jadi besar bila kita diam. So jadi jangan kata dengan menghindar ataupun diam anda akan selesaikan konflik. Kerana konflik ni adalah untuk diatasi, bukan untuk didiamkan. Sekian saja. Assalamualaikum.
6: Sekian tadi slot motivasi nyala ras kehidupan yang telah disampaikan oleh Puan Rozan Fiza binti Kamur Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Diam yang Membunuh Hubungan.
8: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
1: Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat dan ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Daud.
2: Berhati-hati, penipuan atau scam semakin berluasa dan sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa. Jangan mudah percaya dengan panggilan, mesej atau email yang meminta maklumat peribadi atau kewangan anda. Bank dan ejen rasmi tidak akan meminta kata laluan atau nombor OTP anda. Jika ada tawaran yang terlalu bagus untuk dipercayai, itu mungkin penipuan. Jangan klik pada pautan yang mencurigakan atau membuat transaksi kepada individu yang tidak dikenali. Lindungi diri anda dan orang yang tersayang. Periksa, fikir dan laporkan jika anda syak sesuatu tidak kena. Hubungi pihak berkuasa atau organisasi berkaitan untuk pengesahan. Pesanan khas ini dibawakan oleh Radio An-Nur. Bersama kita perangi scam.
3: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu.

Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my. Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita dengarkan segmen nada Al-Bazanji yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Syazali bin Haji Sarbini dengan tajuknya Kitab Al-Bazanji. Sama-samalah kita menghayatinya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Radio An-Nur Majlis Anggi Islam bagi Johor yang dirahmati Allah. InsyaAllah saya Haji Muhammad Syazali bin Haji Sarbini, penolong pengarah unit Masjid Negeri bahagian pengurusan masjid Jabatan Agama Islam bagi Johor, insyaAllah pada hari ini akan berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan tentang sejarah pengenalan asas berzanji di negeri Johor. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang terima kasih sekalian, sememangnya budaya bacaan kitab Al-Barzanji sememangnya telah lama tersubur di negeri Johor ini sejak berpuluh tahun. Bahkan saya daripada kecil pun, daripada sekolah rendah rasanya, telah mula diperdengarkan dengan alunan-alunan taranum daripada rawi berzanji ini, sehinggalah ke hari ini dah sampai umur 40 lebih dah pun, alhamdulillah banyakkan umur. Dan untuk itu sukalah untuk saya ceritalah sedikit tentang asal usul bacaan berzanji ini. Sebenarnya bacaan berzanji ataupun bacaan daripada kitab Al-Barzanji ini diambil kita ataupun kita rujuk kepada satu buku ataupun kitab yang ditulis oleh Said Al-Ja'far Al-Barzanji, yang mana kitab Maulid Al-Barzanji ini ditulis beliau pada abad yang ke-12 Hijrah, sekitar 1126 Hijriah gitulah lebih kurang Yang mana kitab ni sebenarnya asalnya berjudul daripada kitab Iqdul Al-Jawahir, yang bermaksud untaian permata, yang mana pengarang kitab ini yang nama penuhnya yang mana sebenarnya beliau ini keturunannya itu rentetan berkait dengan junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW, iaitu As-Sayyid Ja'far bin As-Sayyid Hasan bin As-Sayyid Abdul Karim bin As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Rasulil Barzanji, yang mana seorang ulama besar keturunan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keluarga Sa'adah Al-Barzanji, yang masyhur, yang mana berasal daripada Barzanji di Iraq, yang mana asal beliau tu di Iraq. Tapi kalau kita tengok apa rujukan yang lain, contoh ChatGPT dia kata berasal daripada apa Kurdi, wallahu alam. Tapi tak apalah, itu untuk sejarahnya ya. Tapi apa yang benarnya, Syed Ja'far Al-Barzanji ini dilahirkan di kota Madinatul Munawwarah pada tahun 1126 Hijriah, yang mana segala usul Syed Ja'far ini semuanya merupakan ulama terkemuka yang terkenal dengan ilmu dan amalnya, keutamaan dan kesolehannya. Baik. Jadi tuan-tuan, Al-Allamah Muhaddis Al-Masdad Al-Masnad As-Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji ini adalah mufti Asy-Syafi'iyah di kota Madinatul Munawwarah. Yang mana ikut catatan tarikh ada berlakulah khilaf, perselisihan tentang tarikh kewafatannya, yang mana sebahagiannya menyebut yang beliau meninggal pada tahun 1177 Hijriah. Nama yang mana Al-Imam Az-Zubaidi dalam apa kitabnya Al-Mu'jam Al-Mukhtashi menulis bahawa beliau wafat tahun 1184 Hijriah. Yang mana Imam Az-Zubaidi menyatakan bahawa beliau pernah berjumpa dengan Al-Alamah Muhaddis Al-Masdad Syed Al-Ja'far Al-Barzanji ini, pernah berjumpa dan pernah menghadiri majlis penghayatannya ataupun majlis maulid ni tu di Masjid Nabawi yang mulia itu sendiri, yang mana sebenarnya kita tahu Syekh Said Al-Ja'far ini Al-Barzanji ini, beliau adalah pengarang kitab maulid yang masyhur dan terkenal dengan nama Maulid Al-Barzanji. Kenapa nama Barzanji? Diambil daripada tempat lahir beliau sendiri itu, iaitu di Al-Barzanji di Iraq. Ya, itu. Jadi sebagian ulama telah mengatakan bahawa nama karangan tersebut asalnya daripada kitab Iqdul Jawahir fi Maulidin Nabil Azhar. Jadi maulid karangan beliau ini adalah antara kitab maulid yang paling masyhur dan yang paling tersebar luas ke pelosok negeri Arab dan juga di negara-negara Islam, sama ada di timur maupun di barat. Jadi bukan kat Malaysia je yang Barzanji ni ada, kan? Bahkan kalau kita tengok sekarang ada canggih, kita tengok YouTube ke TikTok ke, Yaman ada Barzanji, di Syria pun ada Barzanji. Bahkan ada satu TikTok tu saya jumpa, orang tak silap mungkin dari benua Afrika, tak tahulah Maldives ke apa, orang perempuan, dia baca Barzanji, ya. Yang mana membaca kitab Barzanji ni ialah, walaupun dia bukanlah nak menyamakan Barzanji ni sama macam Quran, sudah tentulah tidak, tak sama level, kan. Tapi bab kata tadi, kenapa penulis mengarang kitab ini adalah salah satunya tadi, nak mengingat, nak menjunjung, nak menyanjung Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebab tu diceritakan semula ceritanya itu, sejarah kisahnya itu, untuk meningkatkan kecintaan umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW melalui penceritaan kisah hidupnya secara ringkas. Mulalah daripada silsilah nasabnya hingga wafatnya. Sebab tu kalau kita tengok rawi kedua tu memang banyak cerita tentang dia punya salah silah keluarganya tu. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan sekalian, jadi bila mana kata kitab Maulid Al-Barzanji ini memang dah masyhur lah, di bukan sahaja di Malaysia tapi juga di serata negara-negara negara-negaranya yang mana penduduknya beragama Islam, yang mana juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala ramai di kalangan orang dan orang yang ajam. Ajam ni apa? Orang yang bukan Arab. Kalau kita ni pun bukan Arab lah, termasuklah orang ajam lah kita ni, kan? Bukan Arab. Bahkan mereka menghafaznya, kan? Mereka menghafaznya dan mereka membacanya dalam perhimpunan-perhimpunan agama yang munasabah, seperti maulid dan sebagainya. Dan juga dalam kandungan kitab Barzanji ini, sebagaimana tuan-tuan maklum lah, mungkin selama ni kita cuma dengar yang syair Arabnya, kita tak pernah dengar syair Melayunya ataupun maksudnya daripada syair Arab tu. Tapi sebenarnya kalau ada setengah tempat, ada mengamalkan. Maksudnya dia baca Barzanji tapi dia tak baca Arab, dia baca Melayu. Dah macam Piramli pula lah, kan. Sekali dia Arab tapi dia boleh baca dengan Melayu sebab dia syair. Dia syair dan dia bukan apa, Allah SWT sebab kata tadi, dia bukan ayat Quran. Ini adalah Barzanji syair yang menceritakan tentang untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan kandungannya tadi, maksudnya kandungan-kandungan Barzanji tadi merupakan ringkasan sejarah Nabi yang meliputi kisah-kisah sejak daripada lahir baginda. Sebab tu kalau kita tengok pada rawi yang keempat, sebenarnya cerita tentang bagaimana Nabi dilahirkan, bagaimana sejak bermula kandungan ibu Nabi, bila mana ibu ayah Nabi semasa kandungan ibunya itu, beliau semasa ibunya mengandungkan Nabi itu dalam berapa bulan, ayahnya pergi ke Madinah, meninggal di sana di saat kelahiran, diiringi oleh dua bidadari, Asiyah, Maryam dan sebagainya. Itu antara kisah-kisah yang meliputi daripada lahir baginda sehinggalah perutusan baginda sebagai rasul, sehinggalah termasuk pada peristiwa-peristiwa hijrah dan juga cerita-cerita tentang akhlak-akhlak Nabi, dan juga termasuklah kepada peperangan-peperangan yang disertai oleh Nabi sehinggalah kepada kewafatan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang terima sekalian, sukalah untuk saya nak menjelaskan, nak mengharmonikan ataupun nak meningkatkan kefahaman kita. Sebab ada sesetengah masyarakat kita yang menganggap bacaan Maulid Barzanji ini bid'ah, sesat, masuk neraka. Wa na'udzubillahi min zalik, ya. Memanglah maksudnya dari segi fahaman kita ahli sunnah wal jamaah pun kita tahu bid'ah ni ada yang bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, ya. Yang mana kita tahu asal usul kitab ini dibuat memanglah bukan zaman Nabi, kan, tapi dah lepas beberapa, dah lepas dah zaman ketika hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia buat ini untuk apa? Untuk melahirkan kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab Maulid Al-Barzanji ini telah disyarahkan dan diulas oleh Al-Alamah Al-Faqih Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad yang wafat pada tahun 1269 Hijriah. Yang mana beliau turut menyatakan bahawa Syed Ja'far Al-Barzanji ini adalah seorang Al-Alamah. Maksudnya seorang ulama lah, kan? Ya, seorang muhaddis, ahli hadis lagi, yang mana sanadnya itu, sanad-sanad hadisnya itu menjadi sandaran umat. Dan juga Syekh Syed Al-Ja'far, Ja'far Al-Barzanji ini juga menjadi khatib di Masjid Nabawi. Pernah menjadi khatib di Masjid Nabawi. Jadi takkanlah bab kata apa, seorang yang yang senang-senang cerita hebatlah. Bukan senang-senang nak jadi khatib di Masjid Nabawi tu, eh. Kita kalau jadi, kalau nak jadi apa, imam dekat situ pun bukannya, bukannya calang-calang, temuduga pun bukan macam kita temuduga jadi imam kat Malaysia, kat Johor ni, kan. Bahkan lebih lagi, eh. Dan sudah tentulah dia seorang hafiz dan sebagainya. Dan juga beliau selain daripada menjadi khatib di Masjid Nabawi, beliau juga mengajar dalam masjid yang mulia tersebut. Kalau tuan-tuan pernah pergi Madinah, puan-puan ada nampak sekarang ni pun masih ada lagi istilahnya, sama ada guru tiang ajar ngaji ataupun guru yang mengajar ataupun memberi syarahan, memberikan kuliah ilmu dalam Masjid Nabawi itu sendiri. Jadi Syekh Ja'far Al-Barzanji pun begitu juga dulu, ya. Yang mana beliau terkenal bukan sahaja kerana ilmunya, bahkan akhlaknya dan takwanya. Dan selain itu juga Syekh Syed Ja'far Al-Barzanji ini juga juga terkenal dengan karamahnya, dengan karamahnya dan makbul doanya. Sebab apa? Sebab pernah diceritakan, pernah ditulis, yang pernah dikhabarkan oleh penduduk Madinah, yang mana sering beliau ini diminta untuk berdoa untuk penduduk Madinah. Doa apa? Salah satunya doa untuk minta hujan pada musim-musim kemarau. Jadi diceritakan pada satu ketika di musim kemarau, sedang beliau menyampaikan khutbah Jumaat, seorang telah meminta beliau untuk beristisqa. Istisqa ni apa? Mohon hujan lah. Solat untuk mohon hujan ataupun doa untuk mohon hujan. Maka dalam khutbah itu, beliau pun berdoa memohon hujan. Dan dengan atas izin Allah, kehendak Allah SWT, serta merta doanya terkabul dan hujan terus turun dengan lebatnya pada waktu itu. Waktu itu musim kemarau. Kalau sekarang ni lainlah tuan-tuan. Sekarang ni memang musim di Mekah Madinah memang musim sejuk. Bahkan beberapa hari lepas malam, tak silap saya, 15 hari bulan, ada video daripada kawan kita menyatakan hujan di Madinah, di Mekah. Taif tu kalau kita datang masa musim kemarau macam Genting Highland, kan, dia sejuk-sejuk sikit. Ya, ni lagi sejuk. Jadi sebab tu kalau kata nak pergi umrah, apatah lagi kalau nak pergi ke Taif nanti, nak pergi melawat ziarah Taif, pastikanlah bawa baju tebal. Takut tak tahan sejuk, kan. Kalau macam saya ni badannya sihat sikit, memang dah tebal. Tapi itu pun kena sebaik-baiknya standby lah, untuk kesihatan, keselamatan dan sebagainya. Dan juga diceritakan juga bahawa satu ketika di musim kemarau, sedang beliau menyampaikan khutbah Jumaat, seseorang telah minta beliau untuk memohon hujan. Bisnis kot memohon hujan. Maka dalam khutbah Jumaat itu pun, beliau berdoa mohon hujan dengan atas kehendak Allah, serta merta juga doanya itu makbul dan hujan terus turun dengan lebatnya. Yang menyaksikan peristiwa tersebut, bahkan sebahagian ulama' zaman itu telah memuji beliau. Sehinggalah apa, memuji beliau dengan rangkap-rangkap syair yang berbunyi. Orang Arab ni tuan-tuan, dia kalau orang Melayu, dia berpantun, bersyair apa semuanya, kan. Antaranya salah satu juga termasuklah apa budaya orang Arab ini, termasuklah ulama-ulama yang yang melihat menyaksikan kejadian itu bahkan pernah bersyair. Syair tuan-tuan ya, bukan hadis. Ha? Jangan salah faham pula. Ha? Sampaikan ulama-ulama yang melihat itu mengungkapkan syair, rangkap-rangkap syair yang berbunyi, saya bagi maksudnya terus. Ha? Dahulu Al-Farraq dengan Al-Abbas beristisqa mohon hujan. Dan kami dengan Ja'far, maksudnya Syed Ja'far Al-Bazanji inilah, pula beristisqa mohon hujan. Maka yang demikian itu wasilah mereka kepada Tuhannya, dan ini wasilah kami seorang imam sekalian orang yang arif. Ha, jadi maksudnya itulah tadi hebatnya Syekh Syed Ja'far Al-Bazanji ini tadi, yang mengarang kitab ini bukannya apa calon-calon orangnya, bahkan orang yang agak orang yang apa hebat orangnya. Jadi tuan-tuan, sedikitlah juga tentang Syed Ja'far Al-Bazanji ini, yang mana tentang kegigihan beliau menuntut ilmu. Sebab apa? Masa kecilnya ni, beliau ni kita tahu tadi dilahirkan di Iraq. Walaupun ada tadi pendapat yang kata, kalau tuan-tuan tengok dekat apa ChatGPT, dia kata dilahirkan di Kurdistan. Kurdistan tu antara, tak tahu saya, antara India dengan Pakistan gitulah. Tapi bukan. Yang sebetulnya adalah di Iraq. Jadi semasa kecil lagi, Syekh Syed Ja'far Al-Bazanji ini telah belajar Quran dari Syekh Ismail Al-Yamini. Ha, kalau Al-Yamini ni maksudnya Syekh yang ajar tempat tu. Ha, mungkin kita dapat simpulkan ianya belajar daripada Syekh Ismail yang tinggal, yang orang sama ada ditinggal ataupun di orang Yaman. Dan juga belajar tajwid serta membaiki bacaan dengan Syekh Yusuf Sa'idi dan Syekh Syamsi dan Syekh Syamsuddin Al-Misri. Ha, pernah belajar dengan Syekh Syamsuddin yang berada di Mesir. Antara juga guru-guru beliau dalam ilmu agama dan syariah ini adalah Sayyid Abdul Karim Haidar Al-Bazanji. Ha, pun tempat asal tempat tinggal dia juga di Iraq tu, Bazanji di Iraq. Dan juga termasuk antara gurunya Syekh Yusuf Al-Kurdi. Ha, Kurdi ni belah-belah apa? Belah-belah antara Pakistan India tadi itulah, berkaitan dengan tadi tu Al-Kurdi. Dan juga Sayyid Atiyatullah Al-Hindi. Ha, di belah apa? Belah Hindi sana. Ha, dan yang mana beliau kemudiannya berhijrah dan menetap di Mekah selama 5 tahun. Ha, maksudnya bukan calon-calon orang lah, selain daripada apa dilahirkan di Iraq, belajar, pernah jadi imam kat Madinah masa-masa kecil, maksudnya masa kecil tu tadi, pada Iraq dia pindah ke Mekah, pernah tetap selama 5 tahun. Dekat situlah dia belajar daripada ulama-ulama terkenal, antaranya Syekh Atha'illah Ibn Muhammad Al-Azhari dan juga Syekh Abdul Wahhab Al-Tantawi Al-Ahmadi dan Syekh Ahmad Al-Ashbuli. Yang mana beliau juga telah pernah diijazahkan oleh sebagian ulama, antaranya Syekh Muhammad Al-Tayyib Al-Fasi, Syekh Muhammad Al-Tabari, Syekh Muhammad Ibn Hasan Al-Ajami, Syekh Mustafa Al-Bakri dan Syekh Abdullah Al-Shubrawi Al-Masri. Ramai apa tok-tok guru dia. Jadi bila dah tok-tok guru pun ramai tuan-tuan, maka sudah tentulah ilmu-ilmu yang dia kuasai pun banyak. Jadi saya tak perlu nak ungkapkan, tapi secara ringkasnya Syekh Syed Ja'far Al-Bazanji ni memang menguasai banyak cabang ilmu. Apa antaranya? Kalau kita mungkin satu dua je kan. Tapi dia banyak. Antaranya apa? Menguasai ilmu sharaf, ilmu nahu, ilmu ma'ani, mantik, bayan, adab, fiqah, usul fiqh, faraid. Kalau macam saya, faraid memang kelaut sikit lah kan. Memang tak berfaham, tak apa-apa dulu kan. Tapi insyaAllah lah kan. Hisab, sirah, kiraat dan sebagainya kan. Itu antara kelebihan ilmu yang ada pada Syekh Syed Ja'far Al-Bazanji. Dan masyhurnya beliau ni tuan-tuan, pernah diiktiraf dan mendapat kedudukan di sisi pembesar Mekah dan Madinah. Bukan Mekah aja, Madinah je. Sebab tu pernah sampai jadi khatib di Masjid Nabawi Madinah. Dan juga mendapat pengiktirafan menteri-menteri kerajaan Osmaniyah ketika itu. Maka tersebarlah kemasyhuran dan kehebatan beliau ke seluruh pelosok dunia Islam, sehingga kan beliau dikenal oleh orang ramai. Dan karangan-karangan beliau termasuk selain daripada kitab Al-Bazanji ini telah diterima dan dipuji oleh ulama-ulama zamannya, sehingga tersebar luasnya beliau di kalangan penuntut ilmu. Dan akhir sekali tuan-tuan, ni nak cerita inilah, kita nak kenal ulama ni, kenal ulama yang menyusun yang apa menulis kitab Al-Barzanji ini untuk menaikkan, meningkatkan kecintaan kita terhadap Rasulullah ni, sebab tu kita kenal. Jangan kita apa, jangan kita pelikeh. Jangan kita kata ni tak ada zaman Nabi. Memang tak ada zaman Nabi, tapi kenapa kitab Al-Barzanji ini kita baca, kita popularkan, kita naikkan untuk antara-antara tujuannya itulah, ya. Bukanlah soal bid'ah dhalalah ke, bid'ah hasanah ke, tapi inilah salah satu cara kita, bahkan bukannya di Johor semata-mata, bahkan di seluruh dunia mengamalkan apa, membaca kitab Barzanji ini untuk mencari manfaatnya. Jadi sebab itu, atas karamah, atas rahmah Allah SWT, beliau ni, sifat-sifat beliau ni selain daripada mempunyai akhlak yang terpuji, jiwa yang bersih, sangat pemaaf dan pengampun. Kita ni kadang-kadang maaf, kita maafkan orang, tapi dia cakap saya boleh maafkan, tapi saya tak boleh lupa. Sama macam tak maafkan aja kan. Tapi ni salah satu contoh sifat yang kita perlu ikut, bahkan sebagaimana apa yang Nabi pernah laksanakan. Zuhudnya amat berpegang dengan Quran dan juga sunnah, warak, banyak zikir, sentiasa bertafakur, mendahului dalam membuat kebajikan seperti bersedekah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang terima Allah sekalian, akhir sekali, ni dah akhirlah insyaAllah. Kita tahu yang mana Syed Ja'far Al-Barzanji ini wafat di kota Madinah, di tempat dia dimasukkan tadilah, dan dimakamkan di Baqi'. Jadi kalau tuan-tuan pernah pergi Madinah, ziarahlah perkuburan Baqi' tu, walaupun kita tak nampak apa, tak tahu mana satu kuburnya. Kalau macam kita tahu kan kuburnya ada batu nisan, tapi kat sana tidak. Tapi kurang-kurangnya kita tahulah di makam Baqi' ni salah satu ulama yang pernah di, yang ada dimakamkan di situ adalah, inilah dia, Syed Ja'far Al-Barzanji, yang mana beliau dimakamkan di sebelah bawah makam ninda beliau dari kalangan anak-anak perempuan junjungan Nabi SAW. Bertuah sungguh beliau ni, Syed Ja'far ni, mana karangannya ini membawa umat Islam, mengingatkan junjungan Nabi SAW

0: karangannya dibaca. Jadi sebab tu bila karangan dibaca, sudah tentulah selawat dan salam akan mengiringi bacaan berzanji ini dan dilantunkan semata-mata buat junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga umat tidak akan lupa mendoakan, sebab dalam berzanji ni pun ada doa. Ada doa. Cuma kita kadang-kadang ni orang Melayu tak perasan, mana satu doa, mana satu syair kan. Tapi tak apalah, tapi yang penting benda tu ada. Yang sebab tu dalam bila kita baca berzanji juga, kita tak lupa untuk mendoakan Syed Jaafar yang telah berjasa menyebarkan sirah kehidupan junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah tuan-tuan sedikit sejarah pengenalan tentang kitab Al-Barzanji ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaatlah kepada kita semua dan menangkis segala syakwa sangka, segala ketidakfahaman masyarakat tentang amalan membaca rawi berzanji ini tuan-tuan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi segmen nada Al-Barzanji yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Syazali bin Haji Sarbini yang bertajuk Kitab Al-Barzanji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadikul wa'adil amin. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتنة الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan مسلمات yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Pulau pemanggil waktu solat Zuhur pada jam 1-2 minit tengah hari. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kelai, Kota Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Perkatan, waktu solat Zuhur pada jam 1-5 minit tengah hari. Untuk daerah Putri dan Keluang, waktu solat Zuhur pada jam 1-7 minit tengah hari. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkat, Segamat dan juga Gemas, waktu solat Zuhur pada jam 1-9 minit tengah hari. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardhu Zuhur pada kaum muslimin dan muslimat.
4: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
5: Riwayat ringkas Abu Bakar As-Siddiq. Nama penuh Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar Abdullah bin Abu Quhafa Uthman. Beliau lahir pada 573 Masihi. Beliau merupakan sahabat paling rapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, beliau adalah salah satu sahabat yang menemani baginda dalam perjalanan tersebut. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar terkenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan dipercayai. Setelah masuk Islam, beliau menjadi salah satu penyebar utama agama Islam di kalangan masyarakat di Mekah. Gelaran As-Siddiq adalah kerana beliau sentiasa membenarkan setiap kata-kata dan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu orang ramai mengatakan baginda berdusta ketika peristiwa Isra Mi'raj. Peribadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah beliau seorang yang jujur, adil, tegas dan mempunyai sifat yang terpuji. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun, 6 bulan dan 4

0: hari. Ketika pemerintahannya, antara perkara yang penting yang dilakukan adalah beliau melawan orang-orang yang murtad dan pemberontak yang tidak mahu bayar zakat serta memerangi Musailamah Al-Kazab, iaitu seorang Nabi palsu. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada usia 63 tahun 634 Masihi dan beliau dimakamkan sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
2: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholata sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
4: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

0: tasahla.
1: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah sekiranya Dikau menghendakinya.
2: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Terus dengarkan secara online di portal rasmi kami di radioanurmaj.my dan di aplikasi Radio Garden Online Radio Box dan One Stop Radio yang boleh dimuat turun di Google Play Store dan App Store. Jika anda mempunyai sebarang cadangan atau pertanyaan, anda boleh salurkan kepada mediadigital.anur@gmail.com. Yang mana masih belum solat Zuhur lagi, jangan tangguhkan kewajipan anda. Solat hanya memerlukan beberapa minit saja. Jadi solat itu, para pendengar, tanpa kita sedari, mengajar kita untuk membahagi masa kita. Di dalam satu hari, kita ada 24 jam. Dan solat itu akan membahagikan masa kita kepada 5 waktu. Dengan itu, kita akan dapat mengurus masa kita dengan lebih baik.

0: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.

0: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
1: Ada menyimpan emas? Sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas?
2: Jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. Hashtag Amazing MyAge, hashtag MyAge Prihatin.
3: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
4: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat. Dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
3: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor.
5: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
6: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Doa untuk ibu bapa. Allahumma fir lana zunubana waliwalidaina warhamhum kama rabbawna sigara. Maksudnya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku sejak kecil.
1: Trivia An-Nur. Johor adalah negeri pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan melalui Undang-Undang Tubuh Negeri Johor yang dimasyhurkan oleh Sultan Abu Bakar. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor merupakan satu set undang-undang di negeri Johor yang menjadi perlembagaan asas bagi negeri tersebut. Ia dimasyhurkan pada 14 April 1895 oleh Sultan Abu Bakar. Perlembagaan tersebut menjadikan Johor sebagai negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan.
2: Dadah bukan jalan keluar. Ia perangkap yang memusnahkan masa depan, keluarga dan maruah diri. Ramai yang bermula dengan sekadar cuba akhirnya terperangkap dalam kegelapan yang sukar dilepaskan. Hidup ini berharga, masih belum terlambat untuk berubah. Cari sokongan, mohon bantuan dan bangkitlah semula. Kerana masa depanmu lebih bernilai tanpa dadah. Katakan tidak kepada dadah. Katakan ya kepada kehidupan yang sihat dan bermakna.
3: Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Anda rasa was-was ketika laksanakan solat, tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna, atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah bersama Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru. Setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmizi.
6: Bersiaran, informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
1: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
2: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
1: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
2: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islami digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
1: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Para pendengar-pendengar tak dengar, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Perkara ini sangatlah betul, kerana perkara yang haram itu kalau kita tengok memang tak bagus untuk diri kita, bukan untuk diri kita sahaja, tetapi mungkin ia boleh memudaratkan orang lain juga. Dan perkara halal ni semestinya bagus untuk kita, bukan sekadar halal, tetapi kita kena pentingkan daripada segi aspek toiban juga. Kerana halal ini bukan sekadar daripada makan-makan kanan, tetapi juga daripada segi barang yang kita guna ataupun barang gunaan. Jadi para petengah, kalau boleh, kita semua benda yang kita ambil ataupun consume dalam kehidupan kita, pastikan perkara tersebut adalah perkara yang halal dan thayyiban, dan jauhilah daripada perkara yang haram. Dan di antaranya adalah was-was, dan lebih elok untuk kita jauhkan diri kita daripada was-was. Mencari satu perkara yang halal itu adalah satu kepastian, tetapi yang lebih penting adalah untuk menjaga redha Allah SWT. Jadi semoga perkongsian ini bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nushur.
3: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi, dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup, dan denganmu kami mati, dan kepadamu kami kembali.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.ewakafjohor.gov.my.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia menjadi perhatian utama kami serta batas pengetahuan kami." Hadis riwayat Tirmizi.

0: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
3: Kerana kita mungkin mengalami kesukaran untuk fokus waktu bekerja. Lebih-lebih lagi, apabila anda baru sahaja bekerja selepas pandemik COVID-19 atau cuti panjang. Bawa bertenang, di sini kami kongsikan kaedah supaya anda boleh kekal fokus ketika bekerja, iaitu kerapkan berehat. Manfaatkan waktu rehat yang diberi selama 1 jam dengan baik. Kedua, atur semula ruang kerja. Susun dokumen atau fail secara teratur supaya lebih mudah dan tenang. Ketiga, uruskan tenaga anda. Fokus pada apa yang anda selesaikan terlebih dahulu supaya dapat mencapai produktiviti maksimum. Tip ini dibawakan kepada anda dari Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
4: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.

0: Muhammad bin Idris Al-Shafi'i, Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
1: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu rukhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
1: Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
0: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
2: Al-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Kisah Nabi Yusuf AS dan kesabaran. Kisah Nabi Yusuf AS mengajarkan kesabaran dan kekuatan iman dalam menghadapi cubaan dan kesulitan. Meskipun mengalami pengkhianatan dan kezaliman, Nabi Yusuf tetap sabar dan setia kepada Allah. Kisah ini mengajarkan pentingnya bersabar dalam menghadapi ujian hidup dan menjaga keimanan dalam segala situasi. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
2: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
3: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Semua orang nak kerja cepat siap, tapi hasil kerja yang kurang berkualiti. Di sini, kami nak membantu anda dengan memberi tips untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, iaitu dengan melakukan beberapa latihan kendiri untuk kenal pasti jika anda mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Yang kedua, elakkan bergosip dan berborak kosong. Berborak dengan kawan sekerja memang best, lagi-lagi gosip panas. Bukan tak boleh borak, tapi kurangkan ketika waktu bekerja. Untuk lebih fokus, anda membuat tugasan yang diberikan. Yang ketiga, pengurusan masa yang betul. Tetapkan masa dalam menyiapkan setiap tugasan. Pengurusan masa yang betul akan membuat anda lebih tenang dan dapat kawal emosi. Dan yang terakhir sekali, datang awal dan bersiap sedia, iaitu datang awal agar dapat menyiapkan diri dan sedia memulakan kerja dengan suasana tenang dan lebih produktif. Tips ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi. Mohon jadi para pendengar, setiap manusia dikurniakan mulut untuk bercakap. Namun, apa guna ada mulut tapi selalu menyakitkan hati orang lain? Dan ini termasuklah dengan ibu bapa. Antara tabiat yang selalu dibuat oleh ibu bapa adalah sikap suka banding membandingkan anak sendiri dengan orang lain. Tak dinafikan.

0: Kan? Sebagai ibu bapa yang membentuk anak yang baik dan bijak, memang sentiasa disegani oleh masyarakat. Tapi, niat tersebut tak boleh menghalalkan cara kerana sikap banding-membandingkan ini boleh mendatangkan kecederaan emosi dan mental anak-anak. Mereka akan merasa seolah-olah gagal menjadi anak yang baik dan hanya menyusahkan ibu bapa saja. Jadi, sebagai ibu bapa, jagalah percakapan. Segalanya, di Radio Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
2: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
2: Hashtag Semarak Subuh Johor.
0: Berdasarkan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Malaysia menjana sebanyak 36,699 tan sisa sehari, iaitu sama dengan 1.17 kg bagi setiap individu. Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pencemaran, iaitu pencemaran air yang boleh merosakkan sungai kita, pencemaran udara hasil dari gas metana dan karbon dioksida. Oleh itu, kita haruslah buang sampah di tempat yang betul, amalkan 3R, reduce, reuse, recycle, iaitu kurangkan, guna semula dan kitar semula. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
3: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Bin Watak, Guru Tahmid Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Mandi Wajib dan Mandi Sunat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Bakar Watak, dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Tajuk kita hari ini ialah Mandi Wajib dan Mandi Sunat. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Pertama, pertemuan dua khitan dengan syarat diraibkan hasyafah zakar oleh yang hidup lagi nyata atau kadarnya daripada yang terpotong pada hasyafah ke dalam faraj atau dubur. Seperti begitu juga wajib mandi apabila faraj perempuan dimasuki oleh zakar yang tidak mempunyai hasyafah seperti zakar binatang. Yang kedua, wajib mandi juga ke atas lelaki yang memasukkan hasyafahnya atau kadarnya daripada yang telah terpotong ke dalam faraj binatang atau duburnya. Yang ketiga, seorang yang telah mati tidak wajib mandi semua jika dimasukkan hasyafahnya ke dalam faraj bagi lelaki atau dimasukkan hasyafah ke dalam farajnya bagi perempuan. Yang keempat, tidak wajib mandi ke atas hunsa muskil dengan dimasukkan hasyafahnya atau memasukkan hasyafah ke dalam farajnya, tetapi wajib mandi jika dimasukkan ke dalam duburnya. Saudara-saudara sekalian, pengertian mandi itu ialah mandi menurut bahasa ialah mengalirkan air ke atas apa-apa saja. Manakala pada syarak adalah mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Pengertian mandi wajib merujuk kepada kitab fiqah. Mandi wajib adalah mandi yang tidak sah ibadah tanpanya, yakni tanpa mandi, apabila terdapat sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Pengertian mandi sunat merujuk kepada kitab fiqah juga. Mandi sunat ialah mandi yang sah solat tanpanya. Syarat menghukumkannya sunat dan digalakkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Kemudian, sebab wajib mandi ialah keluar mani. Keluar mani daripada seorang di kali pertama tanpa berjima, walaupun sedikit, seperti setitik atau berwarna darah sama ada keluar ketika tidur atau tidak, dengan syahwat atau tidak. Keluarnya mengikut kebiasaan dan tidak kebiasaan. Yang ketiga, wajib mandi mati. Yang ini orang yang mati syahid tidak wajib dimandikan, bahkan haram. Begitu juga yang keempat, wajib mandi ialah orang yang bersih daripada haid, iaitu darah yang keluar daripada perempuan yang telah sampai umurnya 9 tahun. Kemudian yang kelima, wajib mandi iaitu nifas, iaitu darah yang keluar mengiringi bersalin selepas bersalin bagi seorang perempuan. Kemudian yang keenam, wiladah. Seorang perempuan wajib mandi bila melahirkan anak dalam keadaan basah. Mengikut pendapat yang asah, kelahiran dalam keadaan yang kering wajib juga mandi. Sedangkan pendapat Muqabil Asah bahawasanya tidak wajib mandi. Saudara sekalian, fardu mandi. Fardu mandi ni ada tiga perkara. Pertama ialah niat, iaitu meniat oleh seorang yang berjunub mengangkat janabah atau mengangkatkan hadas besar atau mengharuskannya fardu solat atau fardu mandi atau menunaikan fardu mandi atau mandi yang difardukan atau mandi yang wajib. Biasa orang gunakan sengaja ku mandi wajib. Kemudian, tiada memadai dengan niat mandi semata-mata. Maknanya tidak jatuh wajib kalau dia tak niat. Yang kedua, perempuan yang haid atau nifas mestilah menentukan mandi apa. Wajib disertakan niat pada ketika awal basuh anggota supaya dikira basuhnya tanpa wajib diulangi basuhannya. Jika disertakan niat selepas membasuh sebahagian daripada mukanya, nescaya wajib ia mengulangi basuh sebahagian tersebut. Yang kedua, fardu mandi ialah menghilangkan najis, iaitu menghilangkan najis yang terdapat pada badan menurut pendapat yang rajih, pandangan yang kuat oleh Imam Ramli. Mengikut Imam Ramli, tidak memadai dengan sekali basuh ke atas hadas dan najis. Tetapi menurut Imam Nawawi, dan yang rajihnya adalah memadai dengan sekali basuh saja. Yang ketiga, fardu mandi ialah menyampaikan air kepada segala bulu-bulu dan kulit di badan. Jika tertinggal seurat bulu, mandinya tidak memadai. Yang ini tidak sah. Kedua, jika dicabutkan bulu yang tertinggal selepas mandi, wajiblah dibasuh tempatnya sama ada bulu di kepala atau lainnya atau sama ada bulu yang jarang atau tebal. Yang ketiga, tidak wajib membasuh bulu yang tumbuh di dalam hidung atau mata kerana ia merupakan anggota batin yang tidak perlu dibasuh. Tetapi jika terkena najis, bulu yang tersebut wajib dibasuhkannya kerana memandang kepada ketatnya hukuman najis. Yang keempat, rambut yang bersanggul dan yang dijalin wajib diurai jika air tidak sampai ke kulit kepala. Kemudian, batin bulu yang tersimpul dengan sendirinya adalah dimaafkan walaupun banyak. Wajib membasuh barang yang zahir pada dua lubang telinga, hidung yang terpotong dan bahagian badannya yang pecah seperti pecah-pecah yang terdapat pada kaki. Seterusnya, wajib menyampaikan air pada bawah kalfah, yakni huzul zakar yang belum dihitan. Orang yang belum bersunat dan yang zahir pada faraj perempuan ketika duduk bagi qada hajat kerana kedua-duanya merupakan anggota zahir. Jika tidak dapat dibasuh di bawah kalfah melainkan dihilangkan, yakni dipotong, maka wajiblah dipotong. Jika uzur, solat yang dilakukan seperti kes fakir tahurain, yakni orang yang tidak dapat menggunakan dua penyuci air dan tanah, ini berhubung dengan orang yang hidup. Seorang yang mati yang tidak dapat dibasuh di bawah kalfahnya, tidaklah wajib dihilangkan kerana menghina mayat dan ditanamkan tanpa disolatkan mengikut pendapat yang muktamad Syekh Ramli. Menurut pendapat Ibn Hajar pula, hendaklah ditayamumkan dan disolatkan kerana darurah. Kemudian yang akhir sekali, wajib juga membasuh masrabah, lingkaran lubang dubur, kerana ia merupakan anggota zahir ketika qada hajat. Dan hendaklah dikembangkan sedikit supaya air sampai padanya. Perkara-perkara sunat ketika mandi wajib. Yang pertama, menghadap ke kiblat. Yang kedua, membaca basmalah, yang bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berniat. Yang ketiga, membasuh dua tapak tangan. Yang keempat, menghilangkan segala kotoran pada tubuh. Yang kelima, mengambil wuduk dan niat sunat bagi mandi junub seperti lafaznya, nawaitul wudu'a li sunnatil ghusl. Sengaja aku mengambil wuduk sunat bagi mandi junub. Niat ini digunakan jika janabah berlaku dia masih berada dalam keadaan wuduk. Jika sudah tidak ada wuduk, memadailah dengan niat mengangkat hadas kecil saja. Yang keenam, menggosok-gosok dengan menggunakan tangan pada anggota yang sampai tangan kepadanya. Yang ketujuh, sunat-sunat ialah mualat. Yang kelapan, mendahulukan anggota yang sebelah kanan. Kesembilan, melakukan dengan tiga kali ketika membasuh. Yang kesepuluh, menyelati bulu-bulu sebelum membasuh. Kemudian seterusnya, jenis mandi sunat. Pertama, mandi sunat Jumaat bagi orang yang hendak menunaikan fardu Jumaat. Waktunya bermula daripada keluar fajar sadiq hingga seorang putus asa lagi hendak melakukan solat Jumaat. Yang kedua, afdal ketika hampir hendak pergi solat Jumaat. Seterusnya, mandi sunat dua hari raya. sama ada dia hendak menunaikan ataupun tidak. Waktunya bermula setelah berlaku setengah malam hingga jatuh matahari. Yang afdal setelah naik fajar. Yang ketiga, mandi sunat untuk menunaikan salat istisqa, yakni salat minta hujan. Bagi seorang yang hendak menunaikan salat seorang diri, waktunya ketika dia hendak salat. Bagi mereka yang hendak berjamaah, masuk waktunya dengan orang ramai berhimpun untuk menunaikan salat minta hujan. Mandi sunat yang keempat, mandi kerana gerhana matahari dan bulan. Waktunya bermula apabila berlaku perubahan, yakni berlaku gerhana, berakhir setelah kembali sedia kala. Kemudian mandi sunat yang kelima, mandi kerana memandikan mayat. Yang keenam, mandi setelah memeluk Islam sekiranya semasa kafir dia tidak berjunub atau haid atau nifas atau waladah. Jadi, jika dia berhadap besar semasa kafir, wajiblah mandi setelah memeluk Islam mengikut pendapat yang asah dan mutamad. Mengikut kaul pendapat yang tidak dijelaskan empunyanya, gugur kewajipan mandi setelah memeluk Islam dan pendapat ini lemah. Saudara-saudara sekalian, begitulah dia di antara perkara yang dikatakan mandi sunat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Mandi Wajib dan Mandi Sunat.
5: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Jadi hari ini saya nak berkongsikan sedikit tentang sabar. Jadi apakah itu sabar? Sabar adalah sebuah perasaan ataupun action yang kita boleh ambil untuk menahan diri kita daripada rasa marah, daripada rasa sedih, daripada rasa kecewa, daripada apa-apa rasa gelisah. Dan dengan kesabaran ini kita dapat mengawal tindakan kita. Kadang-kadang kalau kita marahkan, kalau kita tak bersabar, kita tend to go and lash out on someone based on our actions. Faham tak? Kiranya kalau kita tak bersabar, kadang-kadang kita lebih kepada membuat decision yang tidak elok. Contohnya kita marah kepada orang lain, kita menghempas pintu, kita tangan kita bertebang. Sebab apa? Sebab kita rasa marah dan tiada sabar. Ataupun kalau perkara yang tidak diingini berlaku, contohnya macam kereta kita kemek, ataupun kita tiba-tiba dapat berita yang kawan kita sakit, kawan yang rapat kita sakit, kita tak tahu nak react macam mana. So kita bersabarlah. Dan dengan sabar inilah ia mengajar kita tentang ketabahan. Tak kisahlah kalau kita marah, kalau kita sedih, kalau kita terkejut, kalau kita rasa gelisah. Dengan perasaan sabar ini, ia akan dapat mengajar kita untuk mengawal emosi kita. Dan juga kalau kita dah sabar tu, tambahkanlah lagi dengan ucapan astaghfirullah, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita berucap sedikit. Jadi kepada pendengar, walaupun apa yang berlaku dalam kehidupan kita, bersabarlah. InsyaAllah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dan yang lebih sempurna. Mungkin apa kita rasa baik untuk diri kita sebenarnya tak baik untuk diri kita, dan Allah gantikan perkara tersebut dengan perkara yang lain, insyaAllah. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
2: An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaat merupakan salah satu syiar Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa faham erti mempunyai Tuhan akan berusaha untuk mengagungkan syiar Allah sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quranul Karim. Orang yang bijak sentiasa bersedia untuk menerima segala kelebihan dan ganjaran yang ditawarkan kepadanya. Begitu hari Jumaat, begitu banyak anugerah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Hanya kita diminta untuk hadir solat Jumaat awal waktu dengan hati yang berserah dan ingin akan kebaikan dan kelebihan dari Allah. Hindari diri kita dari dilalaikan dengan urusan dunia di waktu azan seruan Jumaat dikumandangkan, terutamanya urusan jual beli dan seumpamanya, kerana telah diancam oleh Allah di dalam Al-Quran. Seksyen 14, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Mana-mana orang lelaki yang baligh yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam qaryahnya 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
0: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang biasa meninggalkan solat Jumaat harus segera menghentikan kebiasaannya itu, atau kalau tidak, maka Allah akan mengunci hati mereka, kemudian mereka termasuk orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim.

0: Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal, hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan kurniaanmu, hingga aku tidak meminta kepada selainmu.
1: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Dengarkan kami Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
2: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
3: Tahukah anda bahawa denggi adalah ancaman kritikal di negara kita?
4: Denggi boleh menyebabkan sakit yang teruk dan berbahaya.
3: Lindungi diri dan keluarga anda dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes seperti pasu bunga atau bekas berair, saluran air tersumbat dan kolah air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Untuk mengelak pembiakan nyamuk Aedes, anda boleh pasang penghalau nyamuk, guna repellent nyamuk, selalu sembuh aerosol racun serangga di luar rumah anda. Jika anda mempunyai simptom seperti demam panas, sakit kepala yang teruk dan sakit otot dan sendi, sila segera ke hospital untuk mendapat rawatan yang segera.
4: Mari bersama-sama kita lawan denggi. Kesihatan sendiri, tanggungjawab sendiri.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: Kisah Nabi Yusuf AS dan kesabaran. Kisah Nabi Yusuf AS mengajarkan kesabaran dan kekuatan iman dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Meskipun mengalami pengkhianatan dan kezaliman, Nabi Yusuf tetap sabar dan setia kepada Allah. Kisah ini mengajarkan pentingnya bersabar dalam menghadapi ujian hidup dan menjaga keimanan dalam segala situasi. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Radio An-Nur, Radio Islamik Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Kadang-kadang hidup tak selalu ni indah. Kekalahan, kekecewaan dan juga rasa down. Perkara itu adalah perkara yang biasa. Ada masa kita rasa tak terurus, tak bersemangat dan semuanya serba tak kena. Tapi ingatlah, sebelum kita boleh teruskan kehidupan kita, kita kenalah belajar untuk mencintai diri kita sendiri dahulu. Inilah yang ramai orang tak perasan sebenarnya, untuk mereka harus fokuskan kepada diri mereka. Cuba ambil masa untuk diri sendiri, kita rehat, kita buat perkara yang kita suka dan kembalikan semangat dalam diri kita. Janganlah kita biarkan perasaan sedih berpanjangan merosakkan hidup kita. Anda layak untuk rasa gembira dan bahagia. Mulalah dengan langkah-langkah kecil. Jagalah kesihatan, makan makanan yang sihat, keluar ambil angin, jogging, dan ingat bahawa setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Peluang baru untuk menjadi lebih baik ada kepada anda pada setiap hari. Semoga dengan usaha kecil ini menjadikan kita seorang yang lebih bersemangat. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
5: An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Anda rasa was-was ketika laksanakan solat? Tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna? Atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Cancer Deteksi Awal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Tajuk kita pada hari ini ialah Cancer dan Deteksi Awal. Tuan-puan, bila kita sebut pasal kanser, ramai yang menganggap ianya adalah satu hukuman mati. Ramai terus takut bila kita sebutkan pasal kanser. Saya hari ini ada berita baik untuk semua. Sebenarnya, kanser jika didetect awal ataupun disaring awal, chances untuk survive dan pulih seperti sedia kala adalah sangat tinggi. Dengan rawatan yang terkini seperti kemoterapi, seperti radioterapi dan seperti hormonoterapi, ramai pesakit-pesakit yang kena kanser, ramai sebenarnya pesakit telah pulih dan hidup normal seperti biasa. Saringan-saringan untuk detect kanser awal ni banyak di pasaran. Di klinik boleh buat, di hospital pun boleh buat juga. Jadi, nasihat saya, janganlah tunggu bila penyakit pelik baru kita nak check. Checklah lebih awal supaya kita tahu keadaan kesihatan badan kita, supaya kalau kita dapat detect awal kanser, kita dapat beri rawatan awal. Kanser tahap 1, tahap 2, sebenarnya peluang untuk pulih seperti sedia kala sangat-sangat tinggi. Jadi, pergilah check di klinik atau hospital berdekatan. Itu sahaja buat kali ini. Jumpa lagi pada masa akan datang bersama saya dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman.
2: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Cancer Deteksi Awal.
0: Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sehat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-Aklu Salim Fi Jismi Salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi ini.
4: Ada menyimpan emas? Sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
5: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
6: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lido, kira-kira 1 km dari Selat Tebrau dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
7: The road is a commodity and a public space where everyone uses. Make sure to drive carefully so that accidents don't happen. Make sure to always use your blinkers and make sure there are no vehicles to use when switching lanes. Remember, use your blinkers, make sure there are no vehicles behind and slowly change lanes. We at Radio Anur are advocates for road safety. Radio Anur, cahaya inspirasimu.
8: Baiklah, sekali ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat asar bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah pelawat dan pelawat memanggil waktu solat asar pada jam 4.27 minit petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kota Tinggi, Mersing dan pelawat Perkatan, waktu solat asar pada jam 4.30 minit petang. Untuk daerah Putera Keluang, waktu solat asar pada jam 4.31 minit petang. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segah dan juga Gemas, waktu solat asar pada jam 4.34 minit petang. Kami di Ridha Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar pada kaum muslimin dan muslimat.
9: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang biasa meninggalkan solat Jumaat harus segera menghentikan kebiasaannya itu, atau kalau tidak, maka Allah akan mengunci hati mereka, kemudian mereka termasuk orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim.
7: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyAge #MyAgePrihatin.
1: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi SAW yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
2: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
1: Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis Riwayat Tirmizi.
3: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.

0: peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat, dan ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
2: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
3: An-Nur, cahaya inspirasimu.

menjalankan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enactment 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enactment itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu ruhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha, Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.

0: وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
2: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
3: Bicara Halal adalah sebuah program yang membongkarkan segala isu dan persoalan mengenai halal. Anda nak tahu? Pastikan anda mengikuti setiap minggu hari Isnin pada jam 10 pagi semestinya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
4: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio Anur, anda bolehlah layari www.radioanurmaij.my dan stream di laman kami. Radio Anur.

Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda. Radio An-Nur, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Kalau kita perasan di social media, banyak video yang kita boleh kategorikan sebagai video yang lucu ataupun mencuri hati. Tak kisahlah sama ada spontan ataupun parodi. Untuk pengetahuan para pendengar, parodi ini adalah salah satu bentuk mekanisme daya tindak untuk digunakan untuk mengurangkan tekanan psikologi. Lagi-lagi yang melibatkan isu semasa. Jadi, namun kita kena ingat bahawa tak semua isu boleh kita buat sebagai bahan jenaka, terutamanya isu sensitif yang melibatkan 3R. Penting untuk kita ingat bahawa di sebalik gelak ketawa terdapat isu-isu yang serius yang perlukan perhatian. Kita boleh gurau, tapi dalam masa yang sama kita kenalah berwaspada dengan tanggungjawab dalam menghadapi isu-isu ini. Semoga perkongsian ini menarik bagi anda segalanya. Hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasiku.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit. Huraikan yang tersurat, sebelum kering furat.

0: Mari sama-sama kita ikuti segmen Irama Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zudi bin Muhammad Daud, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dan Ustaz Haji Bacuk bin Tumpah, Tenaga Pengajar Akademi Al-Quran Negeri Johor, dengan tajuknya Tarannum Nahwan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum dan selamat datang diucapkan kepada sidang penonton dan pendengar ke program Halaqah Kalamullah Akademi Al-Quran Negeri Johor bersama Media Digital An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini di dalam slot Irama Al-Quran dan tidak asing lagi dengan kita Al-Fadhil Ustaz Haji Bacuk bin Tumpah untuk slot pada hari ini. Apa khabar Ustaz?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Yang lepas Tarannum Bayati,
2: yeah.
1: Dan kali ini Ustaz, insyaAllah
2: kita cuba pula masuk apa tu, Nahwan Ustaz.
1: Nahwan ni satu Tarannum favorite lah para qori, Ustaz. Eh?
2: Yeah.
1: Tarannum kegemaran di kalangan para pembaca Al-Quran. Jadi insyaAllah, tuan-tuan, sidang pendengar dan penonton yang dikasihi sekalian, sama-sama kita mempelajari irama Tarannum Nahwan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz juga pada surah yang sama, Ustaz. Kita sambung pada yang lepas. Yang lepas kita baca surah Qaf daripada ayat 16 hingga ke ayat 21. Dan kita sambung pada kali ini, tuan-tuan. Mari sama-sama kita membuka surah Qaf pada ayat yang ke-22. Kita sambung dengan Tarannum Nahwan. Silakan, Ustaz.
2: Alhamdulillah. Jadi untuk kita sambung kepada Nahwan ni, sebagaimana yang kita bincangkan di dalam Bayati, kita apa tu, buat Nahwan ni kita mengikut yang asasnya, Ustaz.
1: Ya, asas juga
2: saya, supaya mudah bagi sahabat-sahabat atau rakan-rakan kita kalau nak mengambil apa serba sedikit kaedah-kaedah yang kita buat, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: A'udzubillahi minasyaitanir rajim. لَنْ قَوْزَنْكُ

0: Ya. Jadi kita kalau konsep dia Nahwa ni, dia ada macam dia merayu-rayu sikit tak? Sedih gitu. Itu kita nak anulah hayati tu kata tu.
1: Ya.
0: Dalam konten

0: gitu ya.
1: Maknanya kepelbagaian nih.
0: Ya, kepelbagaian. Hmm. Jadi kalau kita mungkin baca 4 kali ke 5 kali, berlain-lain. Boleh. Yeah. Tetapi kalau kita belum begitu faham, baru kita nak mengenal tu, maknanya kita ikutlah dulu, ambil satu kaedah aja dulu. Hmm. Jangan kita bagaikan, takut nanti lari pula kan, susah pula kita. Yeah? Yeah. Cuma Ustaz, saya tadi seronok dengan Ustaz buat tu tadi tu.
1: Saya buat tu yang asas je tu.
0: Ya. Yeah. Ah, itu yang asas pun dah macam tu kalau lagi yang dia anu Ustaz ni.
1: Baik. Cuba buat saya macam. Cuba gayakanlah tapi takut sumbang lah pula Ustaz.
0: Sumbang kita betulkan.
1: Okey. Laqad

0: Ini kedua, Ustaz.
1: Yang kedua, kedua. Dan irama ni dinamakan Soba Ma'al Ajam.
0: Soba Ma'al Ajam?
1: Ya, yeah, Soba Ma'al Ajam. Soba Ma'al Ajam ni dia irama, Ajam ni Ajam. Dia ada campur Ajam sikit lah. Iramanya tadi tu. Nahwan Ma'al Ajam. Dia Nahwan Ma'al Ajam. Dia pada Soba pun ada juga.
0: Ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Sebab memang
1: Ajam ni, kalau kita, pasangan dia,
0: yeah,
1: ada pasangan.
0: Yeah. Dia, dia harukat dia kedua ni nak sama.
1: Ya, yeah, betul.
0: Nahwan dan
1: betul.
0: Soba.
1: Falkan Syafi'i.

0: leader.
1: Itulah dia tu, dia punya apa tu, dia punya gayanya tu itu boleh dibagai-bagaikan mengikut kita punya kita rasa kita ya. Itu harapan kedua. Sebenarnya nak awan ni dia mudah aja Ustaz. Ya, mudah mudah mani ramai itu kalau kita dengar 2 3 kali tu dia terus boleh lekat. Ya. Kemudian kita masuk kepada harakat yang ketiga. Yang ini kita harakat jawablah. Namanya jawablah ya.

0: Yang ini jawab.
1: Jawab.
0: Ya, jawab. Jawab maknanya dia, tapi jawab yang pertengahan lah. Ha, dia jawab belum lagi tu. Ya, dia baru jawab.

0: Boleh tempat
1: boleh,
0: tekannya tu
1: boleh, boleh. Dia ni tobakah jawab-jawab ni. Kalau ini kita cerita sikit lah, sentuh sikit bab tobakah ni lah ya. Dia setiap tobakah tu, dia kalau mengikut peraturannya tu, kalau peraturan tilawah lah, dia dalam setiap taranum tu dia wajib ada 4 tobakah. Jadi kita 4 tobakah tu kita nak mencapai. Tapi dalam tobakah ni Ustaz, tobakah ni dalam satu tobakah tu dia ada, bolehlah kita kategorikan kepada tiga peringkat. Maka kalau contoh tabakal jawab-jawab, ya. Tabakal jawab-jawab peringkat pertama naik sikit je. Kemudian tabakal jawab mungkin dia naik lagi atas sikit. Tetapi tabakal jawab yang ketiga ni tahap dia sangat tinggilah. Tapi yang penting tu sampai. Itu je. Sampai bawah je tadi sampai. Ya, tapi kalau sampai atas pun sampai juga. Tapi kalau kita tak mampu kata, kita ambil sampai je lah. Maknanya sampai peringkat yang bawah. Tapi sampai. Ya.
0: Al-Qiyam Ijahan Nama Kulakam Perin Anid.
1: Itu naik sikit lagi. Naik sikit lagi.
0: Saya nak cuba macam Ustaz punya tu.
1: Macam mana? Silap.
0: Al

0: Ha, boleh? Ha, Ustaz buat lagi cantiklah. Ya? Kemudian kita sederhana sudah. Tinggi sudah. Tertinggi pun sudah. Kita ambil koror, harakat koror.
1: Maknanya kita, tadi dah naik-naik, kita turun.
0: Ya, betul. Saya. Betul. Tapi oleh kerana kita nak habiskan panjang sikit ayat dia. Manna'il lil khairi mu'tadim murib. Ini kita angsat. Kita. Ya. Manna'il lil khairi mu'tadim murib. Itu kita. Yang tadi itu mahatta. Ha, yang ini kita. Jadi sekarang kita nak ambil kita aja potongan. Manna'il khairi mu'tadim murib. Tak jelas.

0: Nah, ya. Jadi tadi itu adalah merupakan harkat, maknanya pada mahatta dia itu tadi itu ada dua kaedah, sama ada kita nak mahatta ataupun nak kita. Ya. Tapi kalau kita apa tu kita itu maknanya kita habis setakat itulah. Teranam namanya. Tapi kalau kita kita kita boleh sambung lagi satu ayat. Boleh sambung, kita sambung lagi satu ayat.
1: Allazi ja'al

0: pelengkap dia, Ustaz.
1: Ya, itu yang ke harkat yang ke apa tu? Pelengkap harkat. Nahwan tu tadilah, ya. Hmm. Tapi kalau kita tadi tu pada kalimah murib itu kita mati dengan cara mahafal, berhenti, maknanya harkat ni tak
0: dah tak perlu.
1: Cuba, Ustaz.

0: Ah, boleh. Maknanya ini pun dia ke berbagai-bagai lah kaedahnya tu nak buat tu ya. Jadi apabila lengkap Ustaz, saya apa tu nak dengar Ustaz buat. Ustaz buat daripada harakat yang pertama.
1: Okey, baik.
0: Sampailah penutup kereta dia tu.
1: Okey.
0: Maknanya bukan mesti sama dengan apa yang kita buat tadi tu ya.
1: Yeah.
0: Tetapi dia punya untuk nak apa tu nak supaya kita tak apa tu tak terkelirulah, takut lari pula. Mana ikutlah susunan harakat dia tu tadi tu.
1: Baik.
0: Ya.
1: Insya-Allah.
0: Gaya itu gaya terpulang pada Ustaz. Ya. Baik.
1: Okay.
0: Silakan Ustaz.
1: Baik.

0: Ya, ya. Jadi alhamdulillah, terima kasihlah Ustaz dapat mengalunkan dengan baik sekali. Maknanya kaedah-kaedah walau bagaimanapun itu mungkin pada hari ini Ustaz mempersembahkan nahwan contoh kaedah begini, itulah cita rasanya, tapi mungkin besok lain pula.
1: Lain pula bunyinya.
0: Tetapi dia tak lari daripada apa yang kita nak maknanya laksanakan apa teranum itulah.
1: Ya, yeah, ya.
0: Saya ulang sikit Ustaz ya, pada kalimat harakat yang akhir tadi tu.

0: itu. Itu ada usulah.
1: Usulah.
0: Ya. Yeah. Itu usulah apa itu tadi tu?
1: Usulah ke lagu Sikah?
0: Sikah, ya. Yeah. Andai katalah contoh. Ya, yeah, andai kata. Kita selepas tu, kita ada perancangan nak masuk kepada lagu apa-apalah. Teranum apa-apalah. Jadi maknanya pada harkatnya akhir ni, pada sesebuah teranum tu, boleh kita usulahkan ke teranum apa seterusnya kita nak bawa. Yeah. Itu kalau kita nak buat begitulah. Ha, kalau misalnya kata kita, memang kata kita dah nak, tak nak pergi ke mana-mana lagi, ha, maknanya kita cukup sekadar yang sebagaimana yang kita contohkan gitu. Begitulah.
1: Jadi Masya Allah, banyak ilmu yang kita pelajari pada hari ini, khususnya alunan tarannum ataupun maqam nahawan. Dan insyaAllah yang sebelum ni kita dah belajar bayati, dan kali ini kita sambung dengan nahawan. Mudah-mudahan kita dapat praktis, kita cuba untuk mengamalkan irama yang kita pelajari hari ini dalam bacaan seharian. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Bacok di atas kongsian ilmunya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Mungkin banyak lagi sebenarnya taranum yang akan kita pelajari daripada Al-Fadhil Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Qul qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan segmen Irama Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zudi bin Muhammad Daud, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dan Ustaz Haji Bacuk bin Tumpah, Tenaga Pengajar Akademi Al-Quran Negeri Johor, dengan tajuknya Taranum Nahwan.
3: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Kalau nak tahu, teh tarik ni adalah minuman yang paling popular dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya sewaktu bersarapan. Tapi tahukah anda, sebahagian besar yang anda minum sebenarnya adalah gula. Susu pekat yang manis itu digunakan dalam teh tarik bukanlah susu tulen yang baik untuk kesihatan. Sebaliknya, lebih daripada 40% kandungannya adalah daripada gula dan minyak sawit. Setiap kali kita minum teh tarik, kita mungkin tidak sedar yang kita sebenarnya tengah minum gula dan ia tengah masuk dalam tubuh warna kita. Ia terasa lembut di lidah. Tetapi hakikatnya teh tarik yang kerap kita nikmati ini boleh menjadi punca kita menambah berat badan, rosakkan gigi kita dan lebih banyak penyakit, contohnya seperti diabetes dan serangan jantung. Tak salah kalau kita nak minum teh tarik, tapi pastikannya sekali-sekala saja. Jangan nak lebih-lebih, kerana kalau kita ambil satu perkara secara berlebih-lebihan, ia tidak elok untuk kita. Bak kata madah pujangga, jangan lebih-lebih. Ambil cukup sekadar sedap sahaja. Semoga perkongsian ini menjadi bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
2: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
3: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
4: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat. Dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
3: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
5: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu rukhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
5: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.

0: Sijil Dajahas Agama SDKA. Dajahas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Dajahas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Dajahas Agama adalah setahun.
1: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Al-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.

Allah sebagai Tuhanku. Tiada yang lain di hatiku melainkan Allah. Nur, yaitu cahaya Muhammad. Selawat dan salam ke atasnya. Dan

0: التام والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
0: Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Maghrib tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ij bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
4: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaika al-khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa qina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil al-mu'tadina adh-dhalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wansurna 'alayhim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhum al-qahat wal balaa wal harba wal i'tida. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'uzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
7: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
8: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.
6: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti bacaan Yasin daripada Arif Abdullah bin Abdul Wahab, pelajar daripada Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

يقاتلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.

يعلمون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب

قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون.

يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله

يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون

هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون

فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.

0: وضيق يوم القيامة.
1: Ya Allah, aku berlindung dari kesempitan di dunia dan kesempitan di akhirat.
2: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tazkirah Haji yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari, bakal-bakal jemaah haji yang dirahmati Allah, bersama-sama kita dalam Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, dalam siri ceramah ibadah haji, khusus tajuk larangan bagi jemaah haji wanita. Di antaranya, pertama, menutup muka. Jika seorang wanita yang berada dalam ihram haji, yakni setelah berniat haji, dilarang untuk menutup mukanya dengan kain tudung kerana terlupa atau tidak sengaja, hendaklah dia menanggalkan kain tersebut daripada mukanya dengan segera apabila dia ingat atau diperingatkan. Dia tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Jika dia melengah-lengahkan dalam keadaan dia mampu berbuat demikian, maka dia berdosa dan dikenakan dam, iaitu tahir dan takdir. Yang kedua, seorang bakal-bakal haji, seorang haji wanita yang berada dalam ihram dibenarkan memakai topeng, yakni topeng muka, mask, untuk menutup hidung dan mulut kerana sesuatu keperluan, kerana hajat. Dia tidak berdosa tetapi dikenakan dam tahir takdir. Setiap kali berihram hanya dikenakan dam sekali saja. Yang ketiga, seorang wanita yang berada dalam ihram boleh menutup muka dan hidungnya dengan tangan untuk mengelakkan habuk masuk ke dalam hidung dan mulutnya tanpa dikenakan dam. Yang keempat, jemaah haji wanita dalam ihram tidak boleh memakai cermin mata yang besar, yang besar bingkai, dan cerminnya pula melekap di pipi serta menutup sebahagian mukanya. Yang kelima, jemaah haji wanita yang berada dalam ihram tidak boleh memakai sesuatu yang menutup kawasan muka seperti anak telekung yang menutup sebahagian besar dahi. Begitu juga dengan pelekat ubat yang menutupi sebahagian besar dahi. Sekiranya berbuat demikian, maka dikenakan dam, yakni tahiyat takdir, pengiraan dam sekali saja dalam satu tempoh ihram. Kemudian seterusnya yang keenam, orang lelaki juga boleh menutup mukanya semasa ihram kerana larangan ini hanya khususkan untuk wanita. Jadi orang lelaki dibolehkan menutup mukanya semasa ihram kerana ini khusus untuk wanita saja. Saudara-saudara sekalian, memakai sarung tangan, larangan ini melibatkan jemaah haji lelaki dan wanita. Dibolehkan memasukkan tangan ke dalam kantung kain yang berisi batu untuk melakukan lontaran jamrah semasa dalam ihram. Dibolehkan melindungi tangan di sebalik kain tudung atau kain ihram. Kemudian, wangi-wangian. Dilarang bagi jemaah-jemaah haji menggunakan wangi-wangian di badan, makanan, minuman dan menghidunya ke dalam hidung. Larangan ini melibatkan jemaah haji lelaki dan wanita. Di mana seorang yang berada dalam ihram boleh menggunakan ubat gigi walaupun wangi. Alasannya ubat gigi, sabun mandi kerana bersihkan, sempo, minyak angin kerana ubat walaupun berbau wangi. Ini kerana penggunaannya di atas niat untuk kebersihan dan untuk perubatan, bukannya untuk berwangi-wangian. Begitu juga boleh mengambil makanan dan minuman yang berperisa wangian kerana bahan yang diperlukan itu adalah untuk menyedapkan makanan atau minuman tersebut saja. Kemudian, jika seorang yang berada dalam ihram memakai atau menghidu wangian kerana terlupa atau tidak sengaja, hendaklah dia menghilangkan kesan bau-bauan tersebut dengan segera apabila dia ingat atau diperingatkan. Dia tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Jika dia melengah-lengahkan untuk membuangnya dalam keadaan dia mampu berbuat, maka dia berdosa dan dikenakan dam. Kemudian, jika yang sedang berada dalam ihram dicalit atau disembur dengan minyak wangi oleh kawan-kawan atau orang lain pada badan dan pakaian tanpa kerelaannya. Hendaklah dia menghilangkan kesan wang yang sebut dengan segera dan tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Tapi jika dia melengah-lengahkan dalam keadaan dia mampu berbuat demikian, maka dia berdosa dan dikenakan dam tahyir takdir. Saudara sekalian, seorang yang berada dalam ihram hendaklah berhati-hati ketika mahu mengucap hajat suat. Jika mampulah, kerana dikhawatiri ia dilumur dengan wangian. Jika diketahui ia dilumur dengan wangian, haram mengucap hajat suat itu kerana ada wangian, kerana dia dalam ihram. Jika dia mengucap hajat suat dalam keadaan tidak mengetahui ia dilumur dengan minyak wangi, maka hendaklah dia menghilangkan kesan wangian tersebut dengan segera. Dia tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Jika dia tidak menghilangkan kesan wangian tersebut dengan segera, dia berdosa dan dikenakan dam, tahyir dan takdir. Saudara-saudari bakal-bakal jemaah haji yang dirahmati Allah, jika memakai bau-bauan pada badan atau pakaian sebelum ihram, kemudian menanggalkan pakaian ihram tersebut dan memakai semula serta wangian masih ada, dalam keadaan ia terdapat dua pendapat. Satu, menurut pendapat Al-Asah, dikenakan dam, tahir takdir. Yang kedua, pendapat Muqabil Asah, tidak dikenakan dam kerana pada kebiasaannya pakaian yang dipakai dan ditanggalkan perbuatan tersebut dimaafkan kerana ia satu kebiasaan. Saudara-saudara sekalian, wangian yang dipakai pada badan kemudian melekat pakaian pada pakaian ihram melalui peluh boleh dipakai semula kain ihram tersebut walaupun telah ditanggalkan dan tidak dikenakan dam. Seterusnya, kaabah dan kelambunya juga berjemur dengan wangian. Jemaah yang berada dalam ihram hendaklah berhati-hati, berjaga-jaga ketika merapatkan tubuh ke dinding kaabah atau kelambu kaabah supaya tidak menikmati wangian tersebut. Dia hendaklah bersegera menjauhkan diri jika menghidu wangian tersebut. Jika tidak bersegera menjauhkan dirinya, ia berdosa dan dikenakan dam. Kemudian memakai lotion pelindung sinaran matahari atau ungu dibolehkan dengan tujuan perubatan. Kemudian penggunaan tisu lembap yang terdapat wangian, berwangian, tidak boleh digunakan semasa dalam ihram. Seterusnya, memakai minyak di kepala, janggut dan semua bulu muka selain yang tumbuh di pipi dan di dahi. Larangan hanya menyebabkan lelaki dan perempuan. Jika seorang yang berada dalam ihram memakai minyak pada bahagian tubuh yang tidak dibenarkan secara terlupa atau tidak sengaja, hendaklah dia menghilangkan kesan minyak tersebut dengan segera apabila dia ingat atau diperingatkan. Jika dia tidak menanggalkan, maka dia berdosa dan dikenakan dam. Saudara-saudara sekalian, para jemaah sekalian, kecantikan, menanggalkan rambut atau bulu dari mana-mana anggota badan, larangan bagi melibatkan lelaki dan perempuan. Jika seorang yang berada dalam ihram menanggalkan rambut dan bulu secara sengaja, tidak dikenakan dam atau terlupa, dia tetap dikenakan dam. Jika seorang yang berada dalam ihram menanggalkan rambut atau bulu secara sengaja, tidak sengaja atau terlupa, dia tetap dikenakan dam, tahir takdir. Tidak berdosa jika perkara ini berlaku secara tidak sengaja atau terlupa, tapi berdosa jika dengan sengaja. Kemudian seterusnya, jika seorang yang berada dalam ihram telah gugur rambut atau bulu kerana menggosok ketika mandi atau mengambil wuduk, walaupun rambutnya jenis mudah gugur, dia dikenakan dam tetapi tidak berdosa. Jika rambut tersebut gugur dengan sendiri, maka tidak dikenakan dam. Kemudian, tidak dikenakan dam ke atas orang yang berada dalam ihram yang mendapati rambut atau bulu yang gugur atas tilam dan bantal ketika bangun daripada tidur. Begitu juga keadaannya bagi wanita yang keguguran rambut pada serkap kepala dengan syarat keguguran rambut bukan usaha dan perbuatan tangan sendiri. Kemudian seterusnya, petugas perubatan boleh bercukur rambut atau bulu pada pesakit yang berada dalam ihram untuk melakukan pembedahan kerana keperluan. Kemudian jika dibuang kulit yang terdapat bulu, maka tidak berdosa dan tidak dikenakan dam kerana bulu tersebut mengikut kulit. Saudara sekalian, setakat itulah saja penerangan saja perkongsian kita pada siri ini. Mudah-mudahan kita dapat bersama lagi pada siri-siri yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian tadi rancangan Tazkirah Haji yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru.
5: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
6: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaan yang luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
7: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.

0: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Cancer Deteksi Awal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Tajuk kita pada hari ini ialah Kanser dan Deteksi Awal. Tuan-puan, bila kita sebut pasal kanser, ramai yang menganggap ianya adalah satu hukuman mati. Ramai terus takut bila kita sebutkan pasal kanser. Saya hari ini ada berita baik untuk semua. Sebenarnya, kanser jika didetect awal ataupun disaring awal, chances untuk survive dan pulih seperti sedia kala adalah sangat tinggi. Dengan rawatan yang terkini seperti kemoterapi, seperti radioterapi dan seperti hormonal terapi, ramai pesakit-pesakit yang kena kanser, ramai sebenarnya pesakit telah pulih dan hidup normal seperti biasa. Saringan-saringan untuk detect kanser awal ni banyak di pasaran. Di klinik boleh buat, di hospital pun boleh buat juga. Jadi, nasihat saya, janganlah tunggu bila penyakit pelik baru kita nak check. Checklah lebih awal supaya kita tahu keadaan kesihatan badan kita, supaya kalau kita dapat detect awal kanser, kita dapat beri rawatan awal. Kanser tahap 1, tahap 2.

0: Sebenarnya, peluang untuk pulih seperti sediakala sangat-sangat tinggi. Jadi, pergilah cek di klinik atau hospital berdekatan. Itu sahaja buat kali ini. Jumpa lagi pada masa akan datang bersama saya dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman.
1: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Cancer Deteksi Awal. An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat. Hadis riwayat Muslim.
1: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat isyak bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Anak, Pulau Pemanggil, waktu solat isyak pada jam 8.24 minit malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kota Tinggi, Meresing dan Pulau Pekatan, waktu solat isyak pada jam 8.25 minit malam. Untuk daerah Pulau Tanjung Kelang, waktu solat isyak pada jam 8.27 minit malam. Di zon 4 di daerah Pulau Pahat, Muara Tangkak, Segaman dan juga Gemas, waktu solat isyak pada jam 8.30 minit malam. Kami di Ridha Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak pada kaum muslimin dan muslimat.
2: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Isyak tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
3: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khaira kullah. ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونحشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم احفظنا والمسلمين وكنا وإياهم شر المخاوف أجمعين واحفظنا من الفتن والوباء وشرور غوغاء وصولة الظالمين وجعلنا من شر ما قضيته سالمين اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والوباء وجميع أنواع البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
3: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
6: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Tahmid Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Mandi Wajib dan Mandi Sunat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Bakar Watak, dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Tajuk kita hari ini ialah Mandi Wajib dan Mandi Sunat. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Pertama, pertemuan dua khitan dengan syarat diraibkan hasyafah zakar oleh yang hidup lagi nyata atau kadarnya daripada yang terpotong pada hasyafah ke dalam faraj atau dubur. Seperti begitu juga wajib mandi apabila faraj perempuan dimasuki oleh zakar yang tidak mempunyai hasyafah seperti zakar binatang. Yang kedua, wajib mandi juga ke atas lelaki yang memasukkan hasyafahnya atau kadarnya daripada yang telah terpotong ke dalam faraj binatang atau duburnya. Yang ketiga, seorang yang telah mati tidak wajib mandi semua jika dimasukkan hasyafahnya ke dalam faraj bagi lelaki atau dimasukkan hasyafah ke dalam farajnya bagi perempuan. Yang keempat, tidak wajib mandi ke atas hunsa muskil dengan dimasukkan hasyafahnya atau memasukkan hasyafah ke dalam farajnya, tetapi wajib mandi jika dimasukkan ke dalam duburnya. Saudara-saudara sekalian, pengertian mandi itu ialah mandi menurut bahasa ialah mengalirkan air ke atas apa-apa saja. Manakala pada syarak adalah mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Pengertian mandi wajib merujuk kepada kitab fiqah. Mandi wajib adalah mandi yang tidak sah ibadah tanpanya, yakni tanpa mandi, apabila terdapat sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Pengertian mandi sunat merujuk kepada kitab fiqah juga. Mandi sunat ialah mandi yang sah solat tanpanya. Syarat menghukumkannya sunat dan digalakkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Kemudian, sebab wajib mandi ialah keluar mani. Keluar mani daripada seorang di kali pertama tanpa berjimak, walaupun sedikit, seperti setitik atau berwarna darah sama ada keluar ketika tidur atau tidak, dengan syahwat atau tidak. Keluarnya mengikut kebiasaan dan tidak kebiasaan. Yang ketiga, wajib mandi mati. Yang ini orang yang mati syahid tidak wajib dimandikan, bahkan haram. Begitu juga yang keempat, wajib mandi ialah orang yang bersih daripada haid, iaitu darah yang keluar daripada perempuan yang telah sampai umurnya 9 tahun. Kemudian yang kelima, wajib mandi iaitu nifas, iaitu darah yang keluar mengiringi bersalin selepas bersalin bagi seorang perempuan. Kemudian yang keenam, wiladah. Seorang perempuan wajib mandi bila melahirkan anak dalam keadaan basah. Mengikut pendapat yang asah, kelahiran dalam keadaan yang kering wajib juga mandi. Sedangkan pendapat muqabil asah bahawasanya tidak wajib mandi. Saudara-saudara sekalian, fardu mandi. Fardu mandi ni ada tiga perkara. Pertama ialah niat, iaitu meniat oleh seorang yang berjunub mengangkat janabah atau mengangkatkan hadas besar, atau mengharuskannya fardu solat atau fardu mandi, atau menunaikan fardu mandi, atau mandi yang difardukan, atau mandi yang wajib. Biasa orang gunakan sengaja ku mandi wajib. Kemudian, tiada memadai dengan niat mandi semata-mata. Maknanya tidak jatuh wajib kalau dia tak niat. Yang kedua, perempuan yang haid atau nifas mestilah menentukan mandi apa. Wajib disertakan niat pada ketika awal basuh anggota supaya dikira basuhnya, tanpa wajib diulangi basuhannya. Jika disertakan niat selepas membasuh sebahagian daripada mukanya, nescaya wajib ia mengulangi basuh sebahagian tersebut. Yang kedua, fardu mandi ialah menghilangkan najis, iaitu menghilangkan najis yang terdapat pada badan menurut pendapat yang rajih, pandangan yang kuat oleh Imam Ramli. Mengikut Imam Ramli, tidak memadai dengan sekali basuh ke atas hadas dan najis. Tetapi menurut Imam Nawawi, dan yang rajihnya adalah memadai dengan sekali basuh saja. Yang ketiga, fardu mandi ialah menyampaikan air kepada segala bulu-bulu dan kulit di badan. Jika tertinggal seurat bulu, mandinya tidak memadai. Yang ini tidak sah. Kedua, jika dicabutkan bulu yang tertinggal selepas mandi, wajiblah dibasuh tempatnya, sama ada bulu di kepala atau lainnya, atau sama ada bulu yang jarang atau tebal. Yang ketiga, tidak wajib membasuh bulu yang tumbuh di dalam hidung atau mata kerana ia merupakan anggota batin yang tidak perlu dibasuh. Tetapi jika terkena najis, bulu yang tersebut wajib dibasuhkannya kerana memandang kepada ketatnya hukuman najis. Yang keempat, rambut yang bersanggul dan yang dijalin wajib diurai jika air tidak sampai ke kulit kepala. Kemudian, batin bulu yang tersimpul dengan sendirinya adalah dimaafkan walaupun banyak. Wajib membasuh barang yang zahir pada dua lubang telinga, hidung yang terpotong dan bahagian badannya yang pecah seperti pecah-pecah yang terdapat pada kaki. Seterusnya, wajib menyampaikan air pada bawah khalfah, yakni huzul zakar yang belum dihitan. Orang yang belum bersunat dan yang zahir pada faraj perempuan ketika duduk bagi qada hajat, kerana kedua-duanya merupakan anggota zahir. Jika tidak dapat dibasuh di bawah khalfah, melainkan dihilangkan, yakni dipotong, maka wajiblah dipotong. Jika uzur, solat yang dilakukan seperti kes fakirut tahurain, yakni orang yang tidak dapat menggunakan dua penyuci air dan tanah. Ini berhubung dengan orang yang hidup. Seorang yang mati yang tidak dapat dibasuh di bawah kalfahnya tidaklah wajib dihilangkan kerana menghina mayat dan ditanamkan tanpa disolatkan mengikut pendapat yang muktamad Syekh Ramli. Menurut pendapat Ibn Hajar pula, hendaklah ditayamumkan dan disolatkan kerana darurah. Kemudian yang akhir sekali, wajib juga membasuh masrabah, lingkaran lubang dubur, kerana ia merupakan anggota zahir ketika qada hajat. Dan hendaklah dikembangkan sedikit supaya air sampai padanya. Perkara-perkara sunat ketika mandi wajib. Yang pertama, menghadap ke kiblat. Yang kedua, membaca basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berniat. Yang ketiga, membasuh dua tapak tangan. Yang keempat, menghilangkan segala kotoran pada tubuh. Yang kelima, mengambil wuduk dan niat sunat bagi mandi junub seperti lafaznya nawaitul wudu'a li sunnatil ghusl, sengaja aku mengambil wuduk sunat bagi mandi junub. Niat ini digunakan jika jenabah berlaku dia masih berada dalam keadaan wuduk. Jika sudah tidak ada wuduk, memadailah dengan niat mengangkat hadas kecil saja. Yang keenam, menggosok-gosok dengan menggunakan tangan pada anggota yang sampai tangan kepadanya. Yang ketujuh, sunat-sunat ialah mualat. Yang kelapan, mendahulukan anggota yang sebelah kanan. Kesembilan, melakukan dengan tiga kali ketika membasuh. Yang kesepuluh, menyelati bulu-bulu sebelum membasuh. Kemudian seterusnya, jenis mandi sunat. Pertama, mandi sunat Jumaat bagi orang yang hendak menunaikan fardu Jumaat. Waktunya bermula daripada keluar fajar sadiq hingga seorang putus asa lagi hendak melakukan solat Jumaat. Yang kedua, afdal ketika hampir hendak pergi solat Jumaat. Seterusnya, mandi sunat dua hari raya, sama ada dia hendak menunaikan ataupun tidak. Waktunya bermula setelah berlaku setengah malam hingga jatuh matahari. Yang afdal setelah naik fajar. Yang ketiga, mandi sunat untuk menunaikan solat istisqa, yakni solat minta hujan, bagi seorang yang hendak menunaikan solat seorang diri. Waktunya ketika dia hendak solat. Bagi mereka yang hendak berjamaah, masuk waktunya dengan orang ramai berhimpun untuk menunaikan solat minta hujan. Mandi sunat yang keempat, mandi kerana gerhana matahari dan bulan. Waktunya bermula apabila berlaku perubahan, yakni berlaku gerhana, berakhir setelah kembali sedia kala. Kemudian mandi sunat yang kelima, mandi kerana memandikan mayat. Yang keenam, mandi setelah memeluk Islam sekiranya semasa kafir dia tidak berjunub atau haid atau nifas atau waladah. Jadi, jika dia berhadap besar semasa kafir, wajiblah mandi setelah memeluk Islam mengikut pendapat yang asah dan muktamad. Mengikut kaul pendapat yang tidak dijelaskan empunyanya, gugur kewajipan mandi setelah memeluk Islam dan pendapat ini lemah. Saudara-saudara sekalian, begitulah dia di antara perkara yang dikatakan mandi sunat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Bewata, Guru Ta'amir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Mandi Wajib dan Mandi Sunat.

0: Alhamdulillah, selesai juga tugasan saya hari ini. Temankan anda semua sepanjang siaran daripada pagi sehinggalah sekarang. Begitu juga dengan rakan konti yang temankan saya, iaitu Muhammad Arif Amin bin Abdul Rahman, juru teknik dan juga penerbit rancangan Nur Haidan bin Tamin. Terima kasih banyak-banyak yang memberi sokongan kepada kami dari dulu sehingga kini. Tidak lupa juga kepada pendengar yang setia menemani saya sepanjang bersiaran di Konti Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jadi para pendengar, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial kami, iaitu di Facebook, Instagram dan juga TikTok Radio An-Nur, untuk ikuti perkembangan semasa kami. Jangan ke mana-mana dan teruskan setia mendengar sehingga 9 malam ini. Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat terakhir Soal Kahfi yang akan disampaikan oleh Asy-Syeikh Haji Muhazzin bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب

0: واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Ma'bud. الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري بدك بقنا يعني بطوان أقوم السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر Allahumma ya zal juri wal rahmah, kami mohon kurniaan dan keridaan, taufiq dan hidayahmu kepada Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zaris Sofiah binti almarhum Sultan Idris Shah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail, Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga senantiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera. Aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepada-Mu jualah, ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Sekian sahaja siaran Radio UMNO untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi hari esok jam 8 pagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.